Muari, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, mengatakan bahwa sekitar 800 ribu pekerja di Lampung sudah menjadi peserta program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Para pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja penerima upah atau pekerja formal. Masih ada kurang lebih 2 juta orang pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah membantu pekerja nonformal untuk mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja telah mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan untuk kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus berupaya menjaga kelestarian seni pertunjukan tradisional ketoprak melalui pergelaran seni dan budaya yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama untuk mencegah kepunahan kesenian tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mewariskan kesenian tradisional kepada generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai budaya daerah. Gelar budaya tradisional ini mampu menghidupkan kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Kegiatan ini penting dilakukan di tengah tantangan modernisasi yang membuat sebagian anak mulai jauh dari kesenian tradisional. Ia berharap pada masa mendatang, semakin banyak sekolah memiliki alat kesenian berupa gamelan agar pembelajaran seni budaya tradisional dapat berkembang lebih luas. Selain itu, kelompok seni yang telah terbentuk di sekolah tetap terjaga meskipun para siswa nantinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berbeda. Demikian Wakca jam 7, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Iya, Prompat FM Suara Budaya Lampung. Masih Amalia temani Minak Muaki kali ini dengan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara ya. Sambil ditemani suasana hujan yang turun perlahan di pagi hari ini, mudah-mudahan aktivitas Minak Muaki ini tetap berjalan lancar dan hati juga tetap hangat menjalani hari.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muakhi, yang namanya kesehatan itu nggak cuma soal berobat ketika sakit gitu ya, tapi juga tentang gimana kita menjaga tubuh tetap aktif setiap harinya. Maka dari itu udah saatnya nih untuk olahraga yang nggak lagi dianggap sekedar kegiatan sesaat, tapi juga menjadi budaya hidup di tengah masyarakat nih Mina Muakhi ya. Mulai dari jalan pagi, kemudian bersepeda, sampai ke aktivitas sederhana seperti rutin bergerak di sela-sela pekerjaan, semuanya ini bisa menjadi langkah kecil gitu ya menuju hidup yang lebih sehat gitu Mina Muakhi. Jadi kalau seandainya ketika olahraga itu jadi kebiasaan, bukan hanya tubuh kita yang kuat, tapi juga kita juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih produktif, penuh semangat, dan juga harmonis Mina Muakhi ya. Di Magelang, wali kotanya mendorong untuk menjadikan olahraga masyarakat sebagai budaya hidup warga, karena menjadikan mereka lebih produktif dan memiliki semangat kuat untuk membangun daerah gitu Mina Muakhi ya. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat itu terus meningkat, terlihat dari semakin banyak warga yang aktif berjalan kaki, jogging, terus ada juga yang bersepeda, ada yang senam, ada yang yoga juga gitu Mina Muakhi. Tentunya berbagai aktivitas warga itu bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang sehat, nyaman, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Mina Muakhi, Festival Olahraga Masyarakat Kota ketiga tahun 2026 ini diadakan di alun-alun Kota Magelang ya, juga dirangkai dengan pencanangan Magelang menuju kota tanpa iklan rokok. Kegiatan itu diikuti oleh berbagai komunitas olahraga masyarakat, pelajar, ASN, dan juga masyarakat umum gitu Mina Muakhi ya. Forkot ketiga 2026 diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Magelang dengan melibatkan 19 induk organisasi olahraga, 710 pegiat olahraga masyarakat, dan juga mempertandingkan dan menampilkan 106 jenis olahraga. Nah, selain kompetisi olahraga masyarakat, kegiatan ini juga diisi eksibisi dan pertunjukan olahraga masyarakat serta program sosialisasi pemasalan olahraga melalui KORMI Sowan Kampung di 17 kelurahan di daerah setempat. Ya, Mina Muakhi, tentunya kita harus menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari gaya hidup gitu Mina Muakhi ya, karena masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi daerah yang maju dan generasi yang tentunya lebih berkualitas.

Gading Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.

Masih bersama Amalia Minak Muakhid di Helauni Pagi Hani ya, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara tegak pukul siwa waktu Indonesia Barat. Informasi Saibarine, Bupati Kuningan menyebut program Gerakan Pangan Murah yang digelar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini telah membantu menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Nah, tujuan dari Gerakan Pangan Murah ini adalah membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil nih Menak Muak ya. Program Gerakan Pangan Murah Idul Adha ini sudah berlangsung di sejumlah kecamatan selama periode 18 hingga 21 Mei 2026 dan dilaksanakan kembali dalam beberapa hari ke depan. Komoditas strategis seperti beras, kemudian minyak goreng, bawang, cabai, telur, gula, tepung terigu, hingga daging ayam dan daging sapi ini tercatat cepat terserap oleh warga. Stabilitas daya beli masyarakat tentunya menjadi faktor penting ya dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama saat permintaan pangan itu meningkat menjelang hari besar keagamaan ya. Dan ya, Minak Muakhid, tentunya menjelang hari raya Idul Adha yang namanya kebutuhan masyarakat itu kan biasanya mengalami peningkatan gitu ya, terutama untuk bahan pokok sehari-hari. Nah, tentunya program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Kuningan menjadi langkah nyata gitu ya dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga yang tentunya lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Nah, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tentunya kegiatan Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan dan juga menekan lonjakan harga pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Dan harapannya bahwa semoga melalui program Gerakan Pangan Murah kebutuhan masyarakatnya tetap terpenuhi gitu ya Minak Muakhid, kemudian harga pangan tetap stabil dan tentunya juga suasana menyambut Idul Adha juga terasa lebih tenang dan penuh dengan kebersamaan.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan

basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Lala, takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Mak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Tunggu, Nak. Lama, sudah lama.
1: Ayo, dibawa. Sudah dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Ya, Menak Muakhi gak kerasa gitu ya, tinggal menghitung hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pastinya beberapa instansi khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di setiap provinsi ini akan melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan hingga izin lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, tentunya yang namanya pengawasan kesehatan hewan kurban ini menjadi langkah penting ya, Menak Muakhi, untuk memastikan bahwa ternak yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat kesehatan dan juga bebas dari penyakit hewan menular. Nah, pengawasan tentunya dilakukan secara ketat ya, Menak Muakhi, di sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali, nggak cuman pada pemeriksaan kesehatan tapi juga lalu lintasnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, kemudian layak dikurbankan, serta aman untuk dikonsumsi, termasuk saat proses distribusi juga berjalan dengan lancar. Nah, pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali terhadap hewan kurban jelang Idul Adha ini turut dibantu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota, dokter hewan, para medik, veteriner, dan juga petugas lapangan ya. Kemudian untuk kesehatannya, para petugas ini melakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum pemotongan terhadap sapi dan kambing yang dijual di lapak-lapak hewan kurban. Pemeriksaannya meliputi kondisi fisik hewan gitu ya, misalnya kayak suhu tubuh, kemudian kesehatan mata, mulut, kulit, dan juga cara berjalan ternak. Jadi para petugasnya ini akan memastikan hewan itu tidak menunjukkan gejala penyakit menular strategis ya, kayak misalnya penyakit mulut dan kuku ataupun juga penyakit lainnya yang tentunya bisa membahayakan kesehatan masyarakat dan juga ternak. Nah, untuk memastikan lalu lintasnya, para petugas juga memeriksa dokumen asal ternak dan surat keterangan kesehatan hewan untuk memastikan lalu lintas ternak itu berjalan dengan sesuai dengan ketentuan gitu, Menak Muakhi ya. Jadi seluruh sapi yang sudah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari masing-masing kabupaten kota yang menyatakan bahwa ternak itu dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, selain dokumen izin hewan kurban, dipantau juga mengenai harga hewan di tingkat peternak dan juga lapak penjualan. Ya, Menak Muakhi, penentuan harga sepenuhnya diserahkan kepada peternak sesuai kondisi ternak dan harga pasar yang berlaku. Nah, sejauh ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali melihat ketersediaan hewan kurban di Bali itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tentunya Menak Muakhi, bagi masyarakat yang akan membeli hewan kurban dan punya rezeki yang disisihkan untuk membeli hewan kurban, dihimbau juga ya untuk memilih hewan yang tentunya sehat, kemudian aktif gitu, tidak cacat, dan yang paling penting adalah mempunyai tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.
2: Mina Muari PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan kesiapan operasional dan distribusi energi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna menjaga pasokan tetap aman bagi masyarakat. Area Manager Communication Relations and CSR Regional Sumbaksel mengatakan guna menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Pertamina telah melakukan build up stok serta pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas distribusi energi agar penyaluran BBM dan LPG berjalan optimal. Untuk produk subsidi dan penugasan, penyaluran akan tetap disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah agar distribusinya tepat sasaran. Beranjak mit informasi Saibari, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan acara olahraga menjadi salah satu faktor pendukung pergerakan wisatawan. Dampaknya tidak hanya mendorong pergerakan wisatawan, tetapi juga memperpanjang lama tinggal wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor akomodasi, transportasi, kuliner, hingga UMKM. Merujuk pada survei Expedia, sebanyak 44% wisatawan bersedia berpergian ke luar negeri demi menghadiri ajang olahraga favorit mereka. Dengan gelaran event olahraga khususnya di destinasi wisata diharapkan dapat menjadi penggerak penting perekonomian. Secara global, UN Tourism juga mencatat bahwa sport tourism menyumbang 10% dari total wisatawan global pada tahun 2023. Angka tersebut diproyeksikan akan tumbuh hingga 17,5% pada periode 2023 hingga 2030. Tidak hanya itu, selain memberikan dampak ekonomi, sport tourism juga menghadirkan nilai sosial melalui penguatan gaya hidup sehat, ditambah peningkatan interaksi sosial dan tumbuhnya kebanggaan masyarakat terhadap destinasinya. Demikian wakca jam 8, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Iya, Minak Muahi, Indaikan Caso, Nyindir Papun, jangan angkuti. Buat kabar menarik nih, Minak Muahi datang dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, di mana bunga langka Rafflesia arnoldi ini ditemukan mekar sempurna di areal perkebunan warga Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah sekian lama tidak muncul di kawasan setempat ya. Pemerhati bunga Rafflesia Saikul Latif mengatakan puspa langka dilindungi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga Desa Cawang Lama yaitu Abilio. Nah, sejak ditemukan, lokasi penemuannya itu ramai didatangi oleh warga yang ingin melihat secara langsung dan mengunggahnya ke media sosial masing-masing. Keberadaan bunga ini sudah mengundang perhatian besar dari masyarakat untuk datang melihatnya secara langsung, mengingat tanaman ini hanya dapat tumbuh di ekosistem dan tempat-tempat tertentu saja. Sebelumnya, bunga Rafflesia arnoldi juga dilaporkan mekar di wilayah Desa Selamat Sudiarjo, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong pada 22 November dan 16 Desember 2025 lalu. Kawasan Desa Selamat Sudiarjo sendiri dikenal sebagai salah satu habitat alami dari puspa tersebut. Nah, di wilayah ini sedikitnya ada 7 titik lokasi yang menjadi tempat tumbuhnya bunga Rafflesia, Minak Muahi, baik yang memiliki kelopak 5 maupun kelopak 7. Keberadaan habitat Rafflesia di Desa Selamat Sudiarjo sejauh ini sudah menarik perhatian masyarakat dari ibu kota hingga mancanegara. Bahkan salah satu yang sudah melakukan kunjungan adalah kelompok peneliti dari Oxford University di Inggris ya. Iya, tentunya Minak Muahi, selain menjadi daya tarik wisata alam, mekarnya bunga ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati gitu, Minak Muahi. Tentu saja fenomena alam seperti ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia ya, yang kaya akan keindahan dan juga keunikan alamnya. Kami masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Pagi Khani.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Republik Indonesia.

0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh

tuan rumah doang Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minak Muangi, pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mempromosikan desa Cikalahang di Kecamatan Dukupuntang ini sebagai destinasi wisata hidden gem yang menggabungkan potensi wisata alam dan sejarah budaya di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa kawasan Cikalahang ini punya daya tarik alam yang dinilai potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata unggulan ya. Dan desa Cikalahang ini adalah salah satu desa di Kabupaten Cirebon yang kultur alamnya itu bagus dan hal ini perlu dikenalkan dan dioptimalkan bersama. Pengembangan sektor pariwisata di Cikalahang membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan supaya mampu menarik lebih banyak wisatawan ya. Disbudpar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika ini melakukan pengenalan potensi wisata di kawasan situ Pajaten Desa Cikalahang sebagai bagian dari promosi wisata berbasis potensi lokal. Tentunya yang namanya wisata itu gak bisa berdiri sendiri ya Minak Muahi, pasti perlu yang namanya kolaborasi dengan berbagai dinas dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa optimal dan juga menarik wisatawan. Nah, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon mengatakan sinergitas antar dinas ini diperlukan untuk memperkuat promosi potensi desa kepada masyarakat luas ya. Dan kegiatan ini juga upaya untuk mengoptimalisasi dan juga pengenalan potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, selain wisata alam situ Pajaten, Desa Cikalahang juga punya situs Batu Tulis Hulu Dayeuh yang menjadi salah satu peninggalan sejarah penting Kerajaan Sunda di wilayah Cirebon. Situs tersebut berada di area persawahan dengan panorama perbukitan dan punya prasasti batu bertuliskan aksara kuno yang diyakini berkaitan dengan masa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sementara itu, juru kunci situs Batu Tulis Hulu Dayeuh mengatakan prasasti batu itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pada tahun 1930 ketika kawasan tersebut masih berupa hutan belantara. Nah, situs tersebut mulai diteliti pada tahun 1991 sebelum kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya karena punya nilai sejarah penting terkait Kerajaan Sunda. Keberadaan situs Batu Tulis Hulu Dayeuh ini bisa menjadi daya tarik wisata edukasi sejarah dan budaya yang mendukung pengembangan Cikalahang sebagai destinasi hidden gem di Kabupaten Cirebon. Minak Muahi, informasi ini informasi terakhir di Helauni Pagi Hani. Dan Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah waktu jam 9 ya, Minak Muahi bisa bergabung bersama Amalia di acara Nemu Nyimah. Jadi Minak Muahi bisa

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
9: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
4: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
3: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
4: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
3: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
4: Kamu ngomong apa tadi?
3: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
5: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina Muakik Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini menggelar Festival Gurita. Festival Gurita tahun 2026 ini dipadukan dengan peringatan ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur. Pada tahun 2026, Festival Gurita mengusung tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara. Bupati Kaur mengatakan bahwa gurita merupakan hasil laut yang melimpah di Kabupaten Kaur. Festival Gurita digelar setiap tahun sebagai upaya mendorong perekonomian nelayan dan UMKM di daerah itu. Dan Festival Gurita merupakan upaya mendorong perekonomian nelayan dan UMKM agar terus berinovasi sehingga nilai ekonomi gurita terus meningkat. Festival Gurita sejatinya simbol keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat nelayan dan pelaku UMKM. Bupati menginginkan produk tangkapan gurita tidak saja berakhir di pasar tradisional, namun mampu memenuhi kebutuhan industri kuliner, restoran, dan jasa perhotelan modern hingga memenuhi kebutuhan pasar internasional. Rangkaian Festival Gurita dibentang sejumlah event seperti lomba memasak kreasi gurita, pameran UMKM, pentas seni budaya, dan makan bersama masyarakat dengan menu utama gurita. Beranjak mit informasi saibari, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan DPKHP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menurunkan 34 orang petugas untuk memeriksa daging kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026 guna memastikan kelayakan daging sebelum dikonsumsi. Medik veteriner ahli pertama Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur mengatakan puluhan petugas yang tersebar di tiga wilayah seperti di Puskesuan Cianjur Utara, Tengah, dan Selatan akan mendatangi sejumlah titik penyembelihan, di mana pemeriksaan akan dilakukan selama 3 hari selama pelaksanaan Hari Raya Kurban di sejumlah titik, mulai Rabu 27 Mei hingga Sabtu 29 Mei. Setiap hewan kurban yang disembelih akan mendapat pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem di mana petugas memeriksa tubuh dan organ setelah kematian guna mengetahui penyebab pasti kematian dan mengidentifikasi apakah terdapat penyakit atau tidak sebelum menyatakan daging kurban layak dikonsumsi. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minak muakin dekan caso nyeni. Apa kabar? Kekalau minak muakin dalam keadaan sehat ya. Putunggal wa jama' amalia di kani sinji kani minggu tanggal 24 Mei 2026 dan akan tunggal di acara nemu nyimah di edisi pagi kani sinji ya. Gue minak muakhi, saya agak gabung, dacok telepon di 0721255112 atau di 08111720098885. Tanpa perlu berlama-lama ya, Amalia angkat dulu teleponnya yang sudah masukkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, api kabar? Iya pun, api kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Labung dia.
0: Iyo bang, ajak jenang subuh. Labung. Oh, di sana mau naik labung bang.
1: Labung.
0: Kidang mak kedok yo.
1: Yo.
0: Payu kidang. Nison ji, bangitnya api bang. Ngopi panas yo.
1: Yo,
0: di sana. Bangi sih nama, masya Allah. Sayang nih bang Ido, sayang ngehem bang. Payu kita, bang Senen akan ngis lagunya siapa? Di DJ Uat judul ne Menah Janji Anja Rumaida duet Jama Supri Kadusina Uat Pulipang Anja Mel Emma Effendi Kemoni lagu kanca Anja Mawan Salba. Lagu kanca.
1: Bunda jaga bayar.
0: Iya.
1: Bunda sehat.
0: Iya.
1: Mama Dela dan kembar. Ibu dok kedemayan. Bunda sambal. Bunda sambal lagi timur. Ya pak suara. Teri. Teri. Kesadaran pak suara. Jaga kesehatan ya.
0: Iya bang, jama-jama bang Senen Muni sehat selalu yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk bang Senen ya di rumah yang selalu setia bersama Pro 4 FM ya Suara Budaya Lampung. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kak.
0: Iya bang Hamham, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: sehat yo. Gegoh gawoh alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Lagune di DJ Uat Menah Janji Pulipang Jama Lagu Kanca.
2: Pulipang lawo.
0: Oke, Pulipang yo.
2: Salam nih, pakai bunda sambal. Selamat pagi. Terus kata Nabila, Uwo Putri, Mama Dila. Terus kata Epa. Selamat pagi, Abang Jumblo nih. Terus Abang Topan Abang Edo nih, Kang Maman nih. Terus Abang Irin nih. Abang Bahrin nih. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus Abang Apin nih. Bulu-bulu nih.
0: Iyo.
2: Terus Mbah Jarwo nih. Terus Abang Jaini nih. Terus Bunda Silvi nih. Selamat pagi. Jauhin nih kawan kak.
0: Oke.
2: Liane, moga-moga sehat lalu ya kak.
0: Amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamham ya. Ada Datu Atin, halo, assalamualaikum. Apa kabar tuh?
3: Waalaikumsalam. Kabarnya sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Laguna api Amalia.
0: Labung mawat di disan.
3: Kung abung takai.
0: Jeno kedok mawat. Jeno subuh.
3: Mawat. Mulawat pantune nyi.
0: Api kidah, api.
3: Rintik-rintik hujan gerimis.
0: Cakep.
3: Cantik ditambah manis.
0: Asik.
3: Lanjut.
0: Lagune di DJ Uat Menah Janji Pulipang jama lagu kanca. Saya sipat tuh.
3: Menah janji,
0: payo kidah.
3: Salam nih yo.
0: Iyo tuh.
3: Salam nih gua Iwo Putri Dewi Halim. Edo di Tung. Topan di Kota Karang. Bang Jai ini mau di Kemiling. Bang Senen Kabumi. Lanjut siapa mau nih yo?
0: Bang siapa?
3: Nanti di Welu di Panjang. Di Pasar Tani, Kang Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Banjarwo di Pekalongan Lampung Timur, Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak R. Suyoto di belakang Bukit Mas,
0: Tumuren,
3: Umut di Sukadana Ham, Nur di Pulau Sebesi, Seunyine Gawa Amalia.
0: Oke, siap Seunyine.
3: Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Datu Ati nak ada telepon munih ya di acara Nemu Nyimah di Hani Minggu Sinji ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Tabipun.
0: Iya pun, api kabah Bang Jomblo, labung mawat di disan.
4: Labung kak, ada pagi kak.
0: Oh, ketine njiu, api rata yo. Ya Allah, ngison mawat sih di disan, ki labung.
4: Api mak labung kak ngison, ki labung. Kau di tengah muka, buat yang lain dari yang lain.
0: Oh, Pak Yukida. Bang.
4: Ngeton, yaudah wakani kau ngeton api lagi labung moni kak.
0: Di tangga, di gisting kau doh.
4: Di Kota Agung kak.
0: Di Kota Agung nih di Dipane. Emang di Kota Agung ngeton?
4: Di ngeton kak. Kan masih setengah kecamatan yang menggisting kak.
0: Payu kita. Ada nih lagu nih siapa bang?
4: Api lagu nih kak.
0: Lagu nih buat api sih jeno menah janji buat Pulipang jama lagu kanca.
4: Ada sama kak ya.
0: Menah janji.
4: Janjinya apa tuh saya kak ya? Hijung pai bulung.
0: Cakep.
4: Ada patai nyanyi tapai.
0: Cakep.
4: Lambang tanah kam Lampung, sang bumi kua juga.
0: Woi, mantap.
4: Lanjut kak ya.
0: Ayo, lanjut.
4: Alham, buat menipang Jaini, buat menirin Mama Dila, Mama Ridho, Gatamba, sang Maman, Pak Dekatiman. Buat Datu Atin di monit, baik itu unintin kampen. Buat Makarto, Rajawa, buat Edo, buat Atin bolo-bolo nih, selamat pagi. Salam itu unin kak.
0: Oke, baik.
4: Aku ini sama kak. Ini kak Ameliane. Kak. Mudah-mudahan mengidup halangan suatu api pun sampai tuntas.
0: Amin.
4: Sehat selalu kak.
0: Iyo.
4: Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya. Duku Koan Muni di acara Nemu Nyimah ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun.
0: Iya pun. Kadu beninihan menangis suara Nenji.
5: Apa aja?
0: Api kabar, saya wadi kedamaian. Mau atlah pagun ingo lah. Bu Ros, saya mah ingo di DJ lah. Aduh beni. Aduh beninihan.
5: Tapi kabar kak?
0: Alhamdulillah sehat bu. Apa kabar sebalik nih bu Ros?
5: Alhamdulillah Muni. Lanjut sih sebumi. Telepon kau jelas ya?
0: Iyo alhamdulillah jelas nih Han.
5: Ya syukur lah. Lagu apa sih kak?
0: Lagu nih di DJ uat menah janji pulipang jamak lagu kanca.
5: Oh pulipang bola.
0: Pulipang. Oke.
5: Salam sayang.
0: Yuk.
5: Salam aja mah top topan di Kota Karang Edo di Teluk jama neneknya Serati yo neneknya.
0: Yuk.
5: Di Payong.
0: Di Teluk.
5: Di Sukabu apa? Di Sukarame 2.
0: Oh iyo Sukarame 2.
5: Bang Nurdin di Pulau Sepeti, terus jama Bang Irin di Gunung Batu, dan Tu Atin jenal kan wat ada Tu Atin lah ya.
0: Iyo wat.
5: Tu Atin di Cukudoren, Wu Putri jama Odona, terus jama Nabila di Wailuni, Bang Apin bolo-bolo di Candiporo, Bunda Sapa, Bunda Ros, Mbak Eni di Kemiling. Pagi, Bang Taini, Bang Jomblo, Aa Sibi, salam kenal sama Bang Jomblo sama
0: Sibinya
5: di Panjang, sama Bang Senen di Sukabumi, terima kasih tinggalan Eno Bang, sama Nai di Waikandis, sama Mbah Jarwo di Kalongan, Bang Darson. Jama mama Pungki. Seunyin-unyin negawo laka.
0: Oke, seunyin negawo.
5: Kakak selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ros ya. Kaduh. Beninihan Amalia mak nengis suaka cantik ne suaka merdu ne Ibu Ros ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Ya biasa Nasrun.
0: Pak Nasrun gimana kabar?
6: Ya alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di Lampung hujan loh Pak dari tadi subuh. Di Palu gimana?
6: Ya kalau di sini nanti hari ini
0: Kenapa?
6: Nanti hari ini berarti enggak hujan.
0: Oh, hari ini enggak hujan?
6: Enggak. Sambilan hari ini meninggikan baiknya juga enggak turun hujan.
0: Oh ya, alhamdulillah. Panas ya berarti.
6: Istirahat.
0: Oh, istirahat dulu ya.
6: Iya, istirahat ya.
0: Lagunya mau ikutan aja atau gimana?
6: Masih ada yang bisa di-subscribe.
0: Ada lagu Kanca, ada Pulipang.
6: Itu kanca
0: saja, Mbak. Lagu kanca saja, baik.
6: Apa artinya kanca itu, Mbak?
0: Kanca itu artinya teman.
6: Oh, teman.
0: Kawan.
6: Bilangan.
0: Kawan. Kalau bahasa Palu, kawan itu apa? Kawan itu
6: apa? Teman.
0: Iya, teman. Teman atau kawan gitu kan. Bahasa Palunya apa? Halo
6: Mbak.
0: Iya, bahasa Palunya teman apa tuh Pak?
6: Iya, tagu.
0: Hah?
6: Mana tagu?
0: Tagu. Tagu.
6: Ya.
0: Tagu. Seru ya kalau saya bisa tuker-tukeran bahasa kayak gini ya, bahasa daerah.
6: Iya, teman kan, netagu kan, netagu dibilang netagu.
0: Tagu. Tagu ya. Kalau di bahasa Lampung artinya tegur.
6: Oh begitu.
0: Menegur. Tegur ya udah. Pak Nasrun mau kirim-kirim salam ya, tidak?
6: Ya, pertama-tama bagi sahabat tugas ya.
0: Terima kasih.
6: Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat siang ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Nasrun yang ada di Palu ya. Seru ya Minak Moke kalau seandainya kita ketemu sama orang dari daerah lain gitu ya, yang punya bahasa daerahnya sendiri gitu kan. Tuker-tukeran gitu. Kalau bahasa daerah kamu bahasa Indonesia ini apa gitu ya. Seru gitu Minak Moke. Apalagi kalau seandainya sesama perantauan gitu kan. Wah, itu bakal lebih heboh lagi gitu. Kadangan begitu jadi perantauan, berbeda suku gitu kan, bisa jadi saudara gitu Minak Muaki ya. Ya udah, siapa lagi yang ingin telepon lagi, gabung lagi, masih di Nemu Nyimah. Masih Amalia buka teleponnya Minak Muaki di 0721255112 ataupun juga WhatsApp Prompat di 0811720985. Kalau seandainya sudah tidak ada, baik Minak Muak ya, kita putarkan lagu-lagunya. Jadi nanti Amalia angkat lagi telepon dari Minak Muak. Jadi tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Panjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Sadar wisata dan Sabta Pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan Sabta Pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sabta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Iya, minak mua rindai kanca seunyi di depan pun jenganan kuti Amalia moloh luot ya. Kali sinji Amalia ngebuka luot teleponnya di 0721 255112, ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 ya. Iya, minak mua ri di 0721255112 ataupun WhatsApp ya di 0811720985. Masih tersisa kurang lebih 13 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minak muahi di acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.

Ya, Minak Muaki sambil menantikan Minak Muaki yang ingin bergabung di acara Nemu Nyimak. Kadang ya Minak Muaki di tengah-tengah kesibukan ataupun juga aktivitas kita sehari-hari gitu ya, kadangan kita juga sering lupa gitu untuk ngasih waktu sebentar untuk diri kita sendiri. Padahal simple aja gitu ya, hal-hal simple gitu, hal-hal sederhana kayak misalnya kita bisa menikmati udara pagi, terus kita bisa ngedengerin lagu favorit kita gitu ya, atau sekedar apa ya, duduk santai, duduk tenang gitu kan, sambil minum kopi gitu kan. Kadang-kadang itu juga bisa bikin pikiran kita itu tuh jauh lebih jauh lebih ringan gitu. Dan ya barangkali pagi ini ada yang lagi berjuang nih ya, nyelesain kerjaan, atau barangkali ada yang masih di perjalanan, atau bahkan ada juga yang masih cari semangat gitu ya untuk memulai di hari ini. Apapun itu ya Minak Muaki, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Karena Malia percaya kalau setiap orang itu punya prosesnya masing-masing gitu ya. Jadi gak perlu gitu ya ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Wah, hidupnya dia enak ya, mau makan tinggal makan gitu kan, gak perlu mikir lagi gitu kan. Uangnya ada gitu kan. Terus yang satu, ih anakku sekolahnya alhamdulillah rapornya bagus gitu. Gak usah pikirin ataupun juga gak usah ngebanding-bandingin hidup kita dengan hidup orang lain Minak Muaki, karena setiap orang itu pastinya juga punya prosesnya, ada prosesnya gitu ya. Barangkali proses kita hari ini ada di bawah dari orang yang di atas kita gitu ya. Tapi one day ataupun juga suatu saat gitu Minak semua kita yang akan ada di posisi orang yang kita lihat di atas kita gitu. Jadi jalanin aja, nikmatin dan syukurin, karena kadangan sesuatu yang baik gitu kan biasanya itu datang beserta dengan usaha dan juga sabar gitu Minak Muaki ya. Yang penting hari ini harus tetap bergerak, tetap punya positive thinking atau berpikir positif, dan jangan lupa juga untuk menikmati hal-hal kecil yang ngebuat hati kita itu tenang gitu Minak Muaki ya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan Amalia sepertinya udah mau abis nih ya kebersamaan kita, nggak kerasa Minak Muaki. Ya udah, Amalia mohon maaf ya karena Amalia udah nggak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muaki karena waktunya juga terbatas gitu ya. Nanti Minak Muaki bisa melanjutkan gabung di acara Nemu Nyimak ini di sesi yang kedua bersama Nona Karisma ya. Amalia harus pamit undur diri. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Nemu Nyimak. Sekali lagi terima kasih untuk seunyin nih saya Kadu Kukuan Kai Muni gabung di acara Nemu Nyimak edisi Kani Minggu Sinji. Dan Amalia harus pamit undur diri. Anca paningisan Minak Muaki, Amalia Kai Muni kerabat kerja saya butuh tugas di pagi Kani Sinji pamit undur diri. Amalia Kilumahapki Watakan Cap Cawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina, Muari terdapat beragam upaya mempertahankan kualitas wisata bahari di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya lewat Satgas Penguatan Sinergi Penyelenggaraan Wisata Bahari. Bupati Manggarai Barat mengatakan pihaknya mengambil pelajaran dari pengalaman destinasi wisata lain yang mengalami kemunduran akibat tata kelola yang kurang optimal. Satgas ini melibatkan kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan, Polairu, TNI Angkatan Laut, kepolisian, kejaksaan, bea cukai, dan imigrasi. Pelaksanaan tugas dapat dilakukan di darat termasuk di waterfront dan operasi bersama di laut sesuai kebutuhan pengawasan. Satgas ini nantinya akan mengawasi dan mengatur 8 aspek utama dalam penyelenggaraan wisata bahari di Kabupaten Manggarai Barat. Aspek tersebut yakni tata kelola kapal wisata, resor atau usaha akomodasi wisata bahari, kegiatan budidaya perikanan pada kawasan wisata bahari, travel agent, tour operator, tour guide, dive operator, dan kegiatan olahraga air. Selain itu, Satgas tersebut akan memastikan penerapan regulasi terkait kapal wisata sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan peraturan pemerintah tentang kemudahan berusaha. Beranjak informasi saibari, ribuan orang tumpah ruah memadati sepanjang jalan Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka larut menikmati suasana hangat tradisi Tumpeng Sewu, ritual turun-temurun masyarakat Osing yang rutin digelar menjelang Hari Raya Idul Adha. Di tengah ribuan tumpeng yang berjajar rapi di depan rumah warga, para wisatawan yang tengah berkunjung ke Banyuwangi juga ikut menikmati sajian khas Osing berupa pecel pitik sambil menyaksikan suasana guyub yang masih terjaga kuat di desa adat tersebut. Sementara wisatawan domestik asal Semarang juga mengaku terkesan dengan kebersamaan warga Kemiren yang tetap menjaga tradisi leluhur secara kolektif. Tradisi Tumpeng Sewu merupakan bentuk selamatan desa sekaligus ungkapan rasa syukur masyarakat Osing kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan selama setahun terakhir. Ritual ini rutin digelar sepekan menjelang Idul Adha dan menjadi salah satu tradisi budaya terbesar masyarakat Osing Banyuwangi. Bupati Banyuwangi yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan Tumpeng Sewu menjadi simbol kuatnya budaya gotong royong masyarakat Banyuwangi di tengah perkembangan zaman. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wangi rekan Cesunyini di Papunjenganan Kuti. Api kabar, semoga sehat-sehat seunyini ya. Dan kali ini buat Minam wangi masih ditunggu di 255-112 nya ataupun di WhatsApp di 08-1172-09885. Gimana hari Minggu ini untuk Minam wangi yang masih punya agenda, masih punya aktivitas ya, tetap semangat. Atau juga buat Minam wangi yang sudah mulai nyicil beres-beres rumahnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, sebentar lagi akan kita sambut ya. Nah kali ini Minam Wakil langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255-112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Iya pun, ini ada Bang Senen bukan si ini?
1: Ya.
0: Iya benar ya. Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lebaran nanti kemana Bang? Pulang kampung gak nih?
1: Gak.
0: Kenapa Bang?
1: Di Sukabumi.
0: Oh, di Sukabumi aja. Iya deh. Senin kita punya lagu Bang yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Kekalau Jodoh dari Ega Denok, terus ada Seandanan dari Winda Sanjaya, sama Dang Bimbang dari Murti Devi Bang.
1: Kalau Jodoh.
0: Kalau Jodoh, oke okay, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
1: Bunda Rosi Gebaya. Semoga sehat. Bila jaga sebar. Dan Bunda Rosi jaga sebar kejamaian. Bunda Tambah Sambil Bunda Ketuala Bunda Rosi Wale dan Bunda Rosi Selatan.
0: Iya.
1: Dan Bunda Rosi Jaksan Raja Baka, Baka Sama Bukti, Raja Atau Kudulian Ejo Kudulian ada Jaga kesehatan ya.
0: Siap Bang Senen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita angkat telepon, ada Edo di ujung telepon sana ya. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, silakan masuk. Api kabar Edo?
2: Alhamdulillah sehat munyayan.
0: Sehat munyayan.
2: Atuh, nenek, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Nenek gimana nenek?
2: Alhamdulillah masih sehat.
0: Masih sehat, alhamdulillah. Lagi dengerin kalian nenek ya, di
2: siang
0: hari ini ya.
2: Iya, lagi goyang kaki kali
0: dia. Mantep ya. Edo, kita punya lagu Edo yang mau diputar. Ada Kekalau Jodoh dari Ega Denok, terus ada Seandana dari Winda Sanjaya, sama Dang Bimbang Edo dari Murti Devi.
2: Ya Dang Bimbang aja kak, kalau udah satu-satu aja.
0: Satu-satu
2: gitu,
0: aja, gak boleh kelain hati ya, gak boleh bimbang.
2: Jangan.
0: Ya gak boleh.
2: Ya gak boleh kak, tapi kalau dia mau nambah satu gak apa-apa gitu kak. Jangan ya kak.
0: Jangan dong.
2: Ya jangan.
0: Mau kirim salam buat siapa Edo?
2: Salamnya buat Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sita Sebuah, Bapak Pedia ke Selatan, Bapak Tampan di Udara, Bunda Nai, Bunda Samba, Ibu Ros, Kata Nabila, Bunda Eni, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Yus Kudu Pidada, Pak Deka Timan, Kang Maman, Putra Jawa, Putra Ungkep Ungkep, Bang Jomblo, Cibi, Kang Asep, terus Ayah Yang Pilihan, Ayah Dan...
0: Halo Edo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, tadi oke, siap deh. Oke Edo, terima kasih. Ini sepertinya signal ya Edo ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa disambung kembali. Dan kali ini di belakang Edo di 255-112 nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kemana ya? Gak ada suaranya. Boleh dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, ada Bang Jomblo, gimana sehat Bang?
3: Sehat, alhamdulillah, cumin-cumin gerimis.
0: Gerimis, sama di Bandar Lampung tuh dari semalam kayaknya ya. Untuk kawasan Pahoman dan sekitarnya itu hujan gitu. Tapi sekarang merata, udah mulai ya. Rintik-rintik, gimana?
3: Merata.
0: Merata, bener ya, dari tanggamu sampai sini kayaknya ya Bang ya. Oke deh, kenapa?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang di sini. Oke deh.
3: Apa,
0: lagunya yang mau diputer siang hari ini kita punya Kekalau Jodoh dari Ega Reno. Terus ada Seandanan dari Winda Sanjaya, Samadang Bimbang dari Murti Devi, Bang.
3: Seandanan aja, Bang.
0: Boleh. Kirim salam buat siapa nih?
3: Saya.
0: Iya.
3: Amnya buat Ampas. Heeh. Tadi ke Bang Jaime. Heeh. Urus Damaya. Edo, Bunda Sambang, Ratu Arvin, Putra Jawa, selamat siang. Semuanya aja, Mbak, ya.
0: Semuanya aja.
3: Bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Oke, siap.
3: Andanan tak tunggu. Menteranya semangat tugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum, Tati Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih. Ada Edo, ada Bang Jomblo yang udah ikutan ya di siang hari ini. Selamat siang juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital. Kami juga masih terus hadir menemani kebersamaan kita siang hari ini ya dalam acara Nemu Nyimah. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapakah ini?
4: Dengan Putra Jawa, Kak.
0: Putra Jawa di kawasan Bakahuni, benar ya?
4: Iya, Kak.
0: Bakaunya lagi gimana, Bang? Siang ini, Bang?
4: Cuaca mendukung,
0: siap deh. Oke deh, Bang, kita punya lagu di siang hari ini yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya, Bang, ya. Ada 3 lagu nih yang mau diputar, Bang. Ada Kekalau Judul dari Ega Denok, ada Seandanan dari Winda Sanjaya, Samadang Bimbang dari Murti Devi, Bang.
4: Kekalau
0: Judul Gawo, boleh. Kirim salam buat siapa nih, Bang?
4: Kirim salamnya. Buat Jomblo Najeno, terima kasih atas singgolannya. Jomblo, ya, umat hidup alangan tanggal 31 kan Hindu agama Sabtu. Jadi Pak Ramadhan pertemuan. Halo.
0: Iya, dengerin kok, Bang. Terus.
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Ya, dosen jauh, Kak.
0: Itu aja.
4: Salamnya, Kak, sini jauh.
0: Oke. Siap. Oke, deh.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
4: Buat pantun, Kak.
0: Boleh. Apa nih?
4: Masih kira bicara minta benar kita belum canggung. Kan gak bahasa Lampung, Kak.
0: Tahu, paham. Oh, iya.
4: Masih kira bu comel, tak penuh di gedung tanggung.
0: Sikap.
4: Kaca ku dek, harus menyenyak Tuhan yang buat itu, wane jomblo.
0: Sikap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan, terima kasih. Ada Abang Putra Jawa di Bakahuni, Lampung Selatan, yang katanya tanggal 31, tanggal 30 atau 31 ya, kalau nggak salah tanggal 31 hari Minggu, pengen ketemu Bang Jomblo katanya ya di Tanggamus ya. Nanti mungkin bisa langsung hubungin Bang Jomblonya, ataupun Bang Jomblo bisa hubungin Bang Putra Jawanya ya. Dan kali ini buat Mina Muaki masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985. Gimana kabarnya hari ini yang masih beraktivitas? Tetap semangat ya. Dan kali ini Mina Muaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita siang hari ini, tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus menemani kebersamaan kita di Launi Dawakani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 24 Mei 2026 nya. Kita rehatan dulu ya kali ini untuk dengerin lagu dari miliknya Ega Denok dengan Kekalau Judul.

0: 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih?

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 11.
2: Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Wage, di siang hari ini warga Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Lampung Selatan mendadak geger pada Jumat kemarin. Sesosok jasad anak perempuan tanpa identitas ditemukan mengenaskan di dalam sebuah kardus di pinggir jalan di Lintas Sumatera atau Jalin Sum. Jasad bocah yang diperkirakan berusia 10 hingga 13 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan hal tersebut juga disampaikan anggota Polsek Ketibung, Aibda Citra Budi Kurniawan, membenarkan adanya laporan penemuan mayat anak di bawah umur tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan personil untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP dan melakukan identifikasi awal. Dan juga ia menjelaskan polisi tidak menemukan satu pun kartu identitas resmi pada tubuh korban, namun di dalam kardus tersebut petugas menemukan sepucuk surat yang diduga kuat ditulis dan ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat korban. Dalam surat wasiat tersebut tersurat sebuah pesan pilu mengenai kondisi sang anak dan ketidakmampuan pihak keluarga. Dan juga menemui informasi selanjutnya. Kali ini kepedulian terhadap warga kembali ditunjukkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kota Karangraya, Aibtu Ahmad Gufron, yang hadir langsung melayat sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang keluarga-warga yang meninggal dunia di wilayah binaannya. Dan dalam kesempatan tersebut ia menyerahkan bantuan berupa 10 dus air mineral kepada pihak keluarga dan warga yang turut membantu prosesi pemakaman. Bantuan tersebut dimanfaatkan oleh keluarga dan masyarakat selama rangkaian takziah dan pemakaman berlangsung. Kehadiran aparat kepolisian di tengah suasana duka juga dinilai memberikan dukungan moral bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Demikian Minum Wage Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
5: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
4: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
5: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
4: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
5: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
4: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
6: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Menemui keindahan sesunyi nih di Pamunjungan Angkuti, masih bersama kami di siang hari ini ya. Gimana siang hari ini buat Anda yang juga lagi menikmati suasana santainya di siang hari ini ya, atau juga lagi masak-masak untuk makan siang, menu apa nih yang akan disajikan untuk keluarga tercinta di rumah? Karena biasanya akhir pekan tuh waktu untuk keluarga, jadi pas banget ya Minamuaki untuk bisa menikmati waktu kebersamaan dengan makan-makan mungkin ya. Apalagi buat Anda Minamuaki yang suka makan makanan banyak, gak ada pantang-pantangan gitu ya, jadi semuanya itu bisa dimakan ya. Karena ternyata Minamuaki, pola makan itu merupakan salah satu faktor gaya hidup terpenting yang perlu kita pertimbangkan kembali. Karena sebab sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa makanan itu sering banget dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terhadap jenis kanker tertentu. Nah, Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Profesor Dr. Dr. Aru W. Sudoyo menjelaskan bahwa faktor resiko pemicu kanker pada orang dewasa itu disebabkan oleh gaya hidup dan lingkungan sekitar. Jadi, menurutnya itu penting banget nih Minamuaki untuk bisa memahami berbagai resiko kanker agar penyakit ini juga bisa dicegah. Karena 95% faktor risiko kanker itu dari lingkungan, gaya hidup, kebiasaan ataupun hal-hal yang termasuk yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun yang kita hirup ya. Dan beberapa jenis makanan itu bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2 yang juga ini dikaitkan dengan jenis kanker tertentu. Ada juga nih makanan lain yang mengandung karsinogen, zat berbahaya yang berpotensi menyebabkan kanker, seperti daging olahan nih Minamuaki. Karena daging olahan adalah semua jenis daging yang telah diawetkan dengan cara diasap, diasinkan hingga dikalengkan. Karena sebagian besar daging olahan itu merupakan daging merah. Ada beberapa contoh produk yang Minamuaki ya, daging merah olahan seperti sosis, kornet sapi, kemudian daging ham ataupun hot dog nih. Jadi metode yang digunakan untuk membuat daging olahan bisa menghasilkan zat karsinogen. Pengawetan daging dengan nitrit juga bisa membentuk karsinogen yang disebut dengan senyawa N-nitroso. Sementara pengasapan daging bisa menyebabkan terbentuknya poliklinik aromatik hidrokarbon atau PAH yang bersifat karsinogenik. Nah, sebuah ulasan tahun 2019 nih Minamuaki yang juga menyebut bahwa daging merah atau olahan itu bisa meningkatkan risiko kanker lambung. Meskipun demikian, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan ini ya. Untuk Anda yang suka gorengan, apalagi dengan cuaca seperti saat ini ya, lagi mendung ya, biasanya orang-orang itu pengen banget untuk ngemil ya. Dan orang Indonesia itu sering banget ngemilnya adalah gorengan. Nah, ketika makanan bertepung dimasak dalam suhu tinggi, itu terbentuk senyawa yang disebut dengan akrilamida. Jadi hal ini juga terjadi selama menggoreng, memanggang hingga membakar. Nah, makanan bertepung yang digoreng nih Minamuaki ya, memiliki akrilamida. Jadi kandungan ini ada pada produk kayak kentang goreng, terus juga ada keripik kentang ya. Jadi akrilamida ini juga terbukti Minamuaki ya, bersifat karsinogenik dalam penelitian yang dilakukan pada tikus. Sebuah studi pada tahun 2020 juga menyatakan bahwa akrilamida itu bisa merusak DNA dan juga menginduksi apoptosis ya, atau kematian sel. Jadi kalau kita konsumsi banyak makanan yang digoreng juga bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan obesitas. Nah, kondisi ini juga bisa memicu stres oksidatif ya, dan peradangan, dan selanjutnya meningkatkan resiko kanker. Untuk Anda juga, selain itu, masak makanan terlalu lama, terutama daging, bisa menghasilkan zat karsinogen. Daging yang dimasak dengan suhu terlalu tinggi akan menghasilkan PAH dan juga heterolisik amines atau HCA yang bersifat karsinogenik. Jadi Minamuaki,
Zat-zat ini juga bisa meningkatkan resiko kanker dengan mengubah DNA sel tubuh kita. FDA ini mungkin semacam BPOM-nya di Amerika ya, Milwaukee ya, juga menyatakan bahwa memasak makanan bertepung seperti kentang terlalu lama akan meningkatkan pembentukan akrilamida tadi itu ya, dan mengurangi resiko, untuk mengurangi resiko terkena karsinogenik nih ataupun karsinogen ya, Milwaukee ya, dari memasak dengan suhu tinggi. Kita bisa coba metode memasak seperti merebus perlahan, terus juga memasak dengan panci resto, memanggang atau membakar dengan suhu lebih rendah, memasak perlahan dengan slow cooker juga bisa diterapkan ya. Dan tentunya Minamuaki, selain itu untuk Anda nih yang suka cemilan, makanan manis dan berkarbohidrat olahan, secara tidak langsung juga bisa meningkatkan resiko kanker. Dan beberapa contoh makanan kayak roti putih, nasi putih ataupun sereal manis ya. Mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula dan pati yang tinggi ini bisa meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2 dan obesitas nih. Jadi buat Minamuaki, ini juga hal-hal tersebut ya, apalagi ini kita saat ini menjelang ya hari raya Idul Adha, apalagi buat Anda yang identik banget dengan bakar-bakaran, maka sate-satean atau juga mungkin dengan olahan-olahan daging ya, mungkin ini juga bisa diterapkan untuk bisa menggunakan metode kayak memasak dengan panci resto ataupun dengan memanggang ataupun membakar dengan suhu rendah dan memasak perlahan dengan slow cooker ya. Nah, hal ini untuk menemani kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung di Minamuaki ya, yang masih terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Yan Rofi Alam dengan Jejamongandan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Miliknya Bustami Zainuddin Minum Wangi dengan Mulang Tiuh ya. Gimana? Ada rencana untuk pulang kampung gak nih Minum Wangi ya di Lebaran Idul Adha nanti? Pastinya banyak banget hal-hal yang dikangenin ya ketika kita berbicara soal kampung halaman tercinta. Jadi untuk Anda Minum Wangi yang juga ingin mudik nih di Lebaran nanti, juga perlu dipastikan juga, mungkin buat Anda yang mengendarai kendaraan pribadi, dicek lagi nih kondisi kendaraannya sudah aman belum untuk bisa melakukan perjalanan jauhnya ya. Dan pastikan juga kesehatan tubuh kita nih Minum Wangi, itu juga hal yang terpenting yang gak boleh luput dari perhatian kita ya. Dan untuk Anda yang lagi di jalan mungkin ya di siang hari ini Minum Wangi dan membutuhkan informasi seputar sholat zuhur untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, nanti akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya siang hari ini pada pukul 11 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada. Untuk Anda yang mendedikasikan hari Minggu adalah hari waktunya untuk bisa santai, untuk bisa melakukan beragam aktivitas yang mungkin dalam keseharian kita itu susah banget ya, untuk bisa mungkin berolahraga ataupun melakukan hobi lainnya di tengah kesibukan kita. Dan tentunya buat Minda Muwaki yang biasanya nih ya, kalau kita ngomongin soal kehidupan masyarakat saat ini juga sangat dekat banget dengan tuntutan profesional tinggi ya, terus juga jadwalnya padat ataupun pola kerja yang dominan dihabiskan dengan duduk di balik meja. Nah, budaya yang kerja serba cepat ini Minda Muwaki seringkali memaksa para pekerja kantoran itu untuk mengorbankan waktu istirahat kita sekaligus nih mengabaikan asupan gizi seimbang harian kita. Nah, akibatnya kelompok usia produktif ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai ancaman kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Dan juga Minda Muwaki, kondisi ini juga sering banget dijuluki sebagai silent killer yang sering gak pernah menunjukkan gejala fisik spesifik ya, melainkan terakumulasi secara perlahan dari kebiasaan buruk yang sering banget kita lakukan ya, ataupun yang sering banget kita anggap ah biasa nih ataupun lumrah ya dalam rutinitas sehari-hari. Dan juga Minda Muwaki, Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Dr. Eka Hermiawati mengatakan bahwa tuntutan pekerjaan sering membuat para kerja ataupun karyawan itu terpaku di layar monitor selama berjam-jam tanpa diselingi pergerakan fisik yang memadai. Jadi kurangnya aktivitas fisik itu berpotensi besar ternyata bisa memperlambat sistem metabolisme tubuh serta memicu penumpukan kalori berlebih pada lingkar perut kita. Dan ini mungkin terjawab sudah ya, mungkin buat Anda Minda Muwaki yang ngerasa loh kok lingkar perutnya semakin membesar ya, ternyata ini juga mungkin salah satu faktor dari kebiasaan kita juga ya. Dan juga Minda Muwaki, penumpukan lemak secara tidak segera dikendalikan yang pada akhirnya bisa memberikan beban ekstra pada kinerja organ pemompa darah, terlebih obesitas ini merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Dan untuk Anda yang mungkin supaya gak ngantuk, supaya fokus kerja ya, karena mungkin harus menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam, terus juga asupan minuman berkafein tinggi itu sering dijadikan sebagai amunisi instan andalannya. Nah, siapa nih untuk Anda Minda Muwaki yang suka banget minum kopi kekinian mungkin ya, dan sayangnya Minda Muwaki rutinitas meminum racikan kopi kekinian dengan tambahan gula dalam jumlah yang berlebih, justru ini bisa memicu obesitas pada diri kita ya. Bukan berarti Minda Muwaki mengkonsumsi minuman berkafein itu gak baik ya, ataupun gak boleh, tapi kita juga bisa melakukan untuk menunjang produktivitas asalkan diseduh tanpa gula dan membatasinya menjadi 2 cangkir per hari. Nah, selain ancaman asupan gula harian, kurangnya durasi tidur yang berkualitas akibat tuntutan kerja malam secara perlahan juga mengacaukan ritme alami fungsional organ dalam manusia ya. Jadi ini juga penting ya. Dan untuk Anda Minda Muwaki, dimanapun Minda Muwaki berada, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Ratu Nisa dengan Hanyuk Lamunan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ajo da kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah. Bejuntai-bejuntai kerja Allah.
0: Iya lah.
1: Nangar tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli di apa niku si?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal. Mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mahawat jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabok lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senduan nih mak nenek midok dija. Pat api kita wik apa kaluan?
2: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
3: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
3: Ya Allah dada kesap.
2: Bangi nihan minan.
3: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
2: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyani darah kesap sah.
3: Oh, walah iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
2: Ika si negawo?
3: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misalnya yo hamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya?
0: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini, dadak.

0: pada cahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamuk deh Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we ni kuno jadi tangga ribut ni hadapi lah.
1: Oi, tolong lihat ke pe mobil mono. Api mono mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkatan ngebang na weh nyalain ni lu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir disan mula cepat ku beli mobil lah kima dah lahan parkir
2: atas lagi juga wana kena ada kita tangga cekirit kayak sirik je macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mendak lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah katur ali ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mon ku parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jemaah tetangga. Pahala mau di aku kaki cakap mau diin dikucriwit nian kona.
1: Allah, niku sama ada ami-ami ni mone. Ngekinat ke mobil basing-basing gak. Oh, inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok kok pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku gue kajikan niku ganggu tetangga. Malah gue kenasa hadu tu pandai kam tahu di lahan sempit.
2: Jujur, kan ku beli gak tak mau ngonjik. Amit-amit jawa tetangga ni.
3: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur, dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tante, kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada di siang hari ini ya, dengan cuaca seperti saat ini, apalagi untuk Anda Minum Walkie yang sering banget keluar rumah ataupun banyak banget orang-orang yang juga beraktivitas di luar ruangan ya. Karena banyak orang juga yang masih menganggap kalau paparan sinar matahari itu hanya berbahaya bagi kulit, padahal mata juga jadi organ yang rentan banget nih Minum Walkie mengalami kerusakan akibat sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, dokter spesialis mata, Dr. Nina Asirin Nur, mengatakan bahwa penggunaan kacamata dengan UV filter bisa membantu mengurangi resiko percepatan munculnya katarak akibat paparan sinar matahari. Dan menurut Dr. Nina, tingginya paparan sinar ultraviolet atau UV juga yang diterima mata dalam jangka panjang bisa memicu perubahan pada lensa mata sehingga katarak berkembang bisa lebih cepat. Bagi banyak orang yang mengira paparan sinar UV hanya terjadi saat berada langsung di bawah sinar terik matahari, padahal sinar UV juga bisa mengenai mata meskipun seseorang berada di dalam kendaraan ataupun lagi nggak beraktivitas penuh di luar ruangan ya. Jadi sinar UVA dan UVB bisa menembus kaca kendaraan dan tetap mengenai area mata. Jika paparan terjadi terus-menerus tanpa perlindungan, resiko kerusakan lensa mata menjadi lebih besar.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
2: Rompat FM, suara budaya.

Minum Waktu dimanapun Minum Waktu berada. Kembali kami hadirkan Waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama di siang hari ini, pesepak bola Bayangkara Presisi Lampung FC Rio Matsumura berusaha melewati penjaga gawang PSBS Biak Salvanus Joan Carlos Majar saat pertandingan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu kemarin. Dan Bayangkara Presisi Lampung FC menang atas PSBS Biak dengan skor 7-0. Informasi selanjutnya, Minum Waki, Kejaksaan Negeri dan Pemkab Lampung Selatan terus mengupayakan keadilan restoratif bagi sang kakek M, 71 tahun yang tersandung perkara dugaan penggelapan getah karet. Dan hal tersebut juga disampaikan ke Jari Lampung Selatan Suci Wijayanti di tengah proses hukum yang berjalan. Upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif bagi M, 71 tahun, seorang kakek yang tersandung perkara dugaan penggelapan getah karet kembali diupayakan. Perkara yang diduga yang juga melibatkan keponakannya kini memasuki babak baru, meskipun sebelumnya kasih tindak pidana umum ke Jari Lampung Selatan Ferdi Andrian menyampaikan dua kali upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif oleh kejaksaan belum berhasil di tahap penelitian berkas perkara dan terhadap penerimaan tersangka dan barang bukti dikarenakan belum tercapainya perdamaian antara para pihak. Peluang untuk mewujudkan penyelesaian yang mengedepankan kemanusiaan tersebut masih terus terbuka. Demikian Mina Muaki Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh sanak miwang di Ijan, tabuh sirang, tabuh arus, tabuh sambai agung, tabuh jahang, tabuh labung angin, dan lain-lain.

0: hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Minda Muwaki masih kembali bersama kami siang hari ini, dan juga buat Anda Minda Muwaki yang juga mungkin di seputaran tempat tinggal Minda Muwaki sudah mulai mendung gelap ya, karena untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya sore siang hari ini Minda Muwaki sudah mulai mendung kembali ya. Jadi buat Minda Muwaki yang ingin berpergian, terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2-nya, jangan lupa juga persiapan jas hujannya ya Minda Muwaki ya, karena jangan sampai juga dengan aktivitas kita yang padat terus juga kita malah kehujanan dan menghambat semua aktivitas ataupun kegiatan kita ya. Dan terlebih lagi untuk Anda Minda Muwaki dengan cuaca seperti saat ini ya, yang sering banget scroll handphone ya, ataupun juga main handphone ya saat mendung, itu sebenarnya umumnya aman-aman aja karena cuaca mendung sendiri tidak berbahaya untuk ponsel. Yang perlu diperhatikan kalau ada petir ya ataupun hujan deras, hindari memakai handphone sambil dicas, terutama dekat colokan listrik ya Minda Muwaki. Terus juga kelembapan tinggi karena bisa bikin layar berembun atau air masuk ke dalam handphone, jadi HP tidak tahan air ya. Terus juga Minda Muwaki dengan cuaca ataupun dengan hujan gerimis ya, jangan sampai speaker atau port chargingnya kena air gitu, takutnya handphonenya rusak. Selain itu juga Minda Muwaki, sinyal buruk saat cuaca buruk, handphone juga lebih cepat panas dan boros baterai karena mencari jaringan terus secara terus menerus ya. Jadi kalau misalnya cuma mendung tanpa ada petir, itu sebenarnya aman aja untuk dipakai main game, nonton ataupun chatting. Tapi perlu diperhatikan tadi beberapa hal tadi ya Minda Muwaki ya. Nah kali ini Minda Muwaki siang hari ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, masih di Helau Nida Wakani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bisa bakal sana aja.
2: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo, cepet. Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya, kalau nyebrang yang benar, Cu.
2: Oh, apaan sih, Nenek? Rasanya banget. Suka-suka dong nyebrang di mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
2: Buset. Nyumpain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya, Nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
2: Kucing kali, nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat zebra cross ya.
2: Wah, lamaan.
3: Nyebrang

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pilawi?
2: Siapa yang sogen jajak pehinci zaman iku?
1: Pinci ya?
2: Kena kena mbikan jak beres. Ngalu hinci. Ini jadi benda-benda semak pernah kuliah, anji lah.
1: Oh, unik ni hando ya. Ala anji sa, jimat mo, jimat ngakun mo anji sa. Ala anji ku kaya anji kan?
2: Anji kan tengah halu kutian kan jak bubukah lepan Tuhan.
1: Serius kaya lah sih?
2: Nyak beberesan, ngalu hinci. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua, anji sa yuk.
1: Anji sa ku cagar budaya, anji sa.
2: Iya tah?
1: Cakar budaya, oh, jadi jual mahal tu sih.
2: Cocok kok sih.
1: Jual di online kau sih nisa. Nya lutukan gue sih.
2: Tapi mudi jekan denya.
1: Jadi kucak enak sih. Ngahalun jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni kau sih.

Sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

Bina Muwangi dimanapun Bina Muwangi berada, kembali kami hadirkan Waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi yang pertama Bina Muwangi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Bina Muwangi, pertukaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya. Alhasil kepala daerah menyiapkan langkah strategi dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang Maisal Rashid mengaku upaya awal dalam mengantisipasi inflasi adalah dengan menerapkan strategi koordinasi antar lembaga, bahkan menggandeng para pelaku usaha. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Polresta Bandar Lampung mengejarkan patroli di sejumlah titik rawan kriminalitas, mulai dari kawasan perbankan hingga pasar tradisional di wilayah kota Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Patroli dilakukan personel Satsamapta Polresta Bandar Lampung sebagai langkah antisipasi tindak kriminalitas dan menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan patroli rutin dilakukan baik siang maupun malam hari dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat. Demikian Bina Muwangi Waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita bertemu kembali pada Waktu selanjutnya. Selanjutnya dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini Bina Muwangi, Minggu 24 Mei 2026 akan dipandu oleh Ferry Orlando hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kelauni Dawahani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI. Nah, kedepannya saya harap

0: Ya, minamari naikkan casunya nih. Jumpa lagi bersama saya Berlin Yadi di Prodangdut. Kali ini kita akan membahas tentang lagu-lagu dangdut tentunya ya di sore hari ini. Yang kita bahas ya seputar bagaimana kita menikmati sebuah lagu ya. Dan juga di samping itu di acara Prodangdut ini tetap juga kita untuk menjalin silaturahmi. Baik, di 0721255112 sudah ada yang masuk, kita akan langsung terima. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam, ya pun.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya wawai Bang Senen. Apa kabar Bang Senen nih?
1: Baik juga lah.
0: Ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagu nih Gembala Cinta, Rambut Sama Hitam, Tiada Berdaya.
1: Gembala Cinta. Ya.
0: Gembala Cinta ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senen ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya melalui telepon WhatsApp. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Ya, halo. Ya, Bu.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah beli baju baru belum?
0: Hah?
2: Sudah beli baju baru belum?
0: Buat apa? Lebaran.
2: Ya, beli baju baru dulu loh.
0: Oh, saya mau beli baju gamis lah.
2: Hai, gamis. Beli baju baru dulu, nanti biar keren gitu.
0: Iya.
2: Udah kan?
0: Kan saya udah keren.
2: Oh iya, betul.
0: Iya, keren pink nekat maksudnya.
2: Aduh. Aku request boleh enggak?
0: Apa tuh?
2: Di simpan jalan Innocentia ya.
0: Ya, nanti di terakhir ya.
2: Ya Allah.
0: Kenapa? Ya kemarin ya, saya cari dulu. Oi. Soalnya dicari dulu. Apa tadi?
2: Di simpan jalan Innocentia.
0: Di simpan jalan ya?
2: Iya. Oh ya. Habis ini ya, WhatsApp 16 ya. Iyalah. Kamu kan sahabat tuh ya.
0: Iya.
2: Enggak pulang ke Palembang ya, Bu?
0: Iya.
2: Enggak cuti pulang ke Palembang.
0: Enggak lah.
2: Ai. Iya, pulang ke Palembang lah. Mas air raya Idul Adha kan bisa enggak pulang ke Palembang.
0: Enggak. Kan Idul Adha ini kan hari raya untuk para haji aja.
2: Ai. Haji. Kira-kira mau pulang ke Palembang.
0: Mau sih.
2: Sudah kalau yang penting dirimu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Nah, tetap semangat lah ya.
0: Ya.
2: Saya tetap semangat dan optimis bahwasanya semuanya akan menjadi baik.
0: Betul.
2: Tato gue ini sentianya ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah si Raja Ganteng ya. Ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Kami menanti telepon Anda. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Ramli,
0: Bang Ramli, agak putus-putus suaranya.
3: Ramli bang,
0: yo, Bang Ramli, apa kabar?
3: Sehat, dokter sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Nggak pulang keren bang?
0: Nggak.
3: Enggak ya.
0: Saya nanti akan nemenin Nana di studio nanti pas lebaran nanti.
3: Bisa terus bang, sekali bang.
0: Ya?
3: Ya boleh.
0: Ya.
3: Aku senyum bang dari Roma.
0: Senyum dari Roma ya?
3: Senyum.
0: Ya.
3: Ada warna bawa ada.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Senyum ya? Belum. Nah, ngidak di list nih. Senyum ya, Roma Irama.
3: Salam buat Mahmen ya. Selamat di. Ada Bang ini apa Abdul Tampan tadi ya. Ada Bang Edo, ada Bang Sopan, ada Bang Irin, ada Siti, Iman, ada Bang Jarwo, ya, ada Bang Bendi, Nurdin, Abin Lubulo, Jomblo, ada Wat Bunda Samba, Wah Putri, Udunnya Selamat Jepi. Mama Dila ayo. Apa Ibu Naro? Bang Dharma, JK, Kremo. Cuyunya kau kan?
0: Cuyunya nih ya.
3: Bang Peri, semoga diberi kesehatan sekeluarga di Bang ya.
0: Amin, amin.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Rezeki.
0: Amin.
3: Dilancarkan segala urusannya, Bang.
0: Amin, amin.
3: Makasih atas waktu ini. RRI Perumahan. Dua kabar dari Lampung. Hari pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita akan putarkan lagunya kalaupun masih ada ya. Halo. Baik, rupanya sudah tidak ada lagi. Kita akan langsung putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan, yaitu Rambut Sama Hitam ya. Oh, Gembala Cinta. Baik, kita langsung dengarkan Gembala Cinta.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Rompat FM, suara budaya.

Mina Buhari, seorang mahasiswa Universitas Lampung Unila, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Jalan Bumi Manti 2, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Korban diketahui berinisial KTT 24, mahasiswa jurusan perikanan Unila asal Kabupaten Mesuji. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui rekan korban setelah korban tidak keluar kamar sejak pagi hingga malam hari. Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir terlihat pulang ke kos sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat usai bermain badminton. Saat itu korban langsung masuk kamar dan menutup pintu. Sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, saksi yang kamar kosnya bersebelahan mengaku sempat mendengar suara seperti orang sesak napas dari kamar kos korban. Namun setelah pintu diketuk beberapa kali tidak ada respon sehingga saksi mengira korban telah tertidur. Kecurigaan muncul ketika hingga sore hari korban tak kunjung keluar kamar. Saksi kemudian kembali mengetuk pintu kamar korban sekitar pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, namun tetap tidak ada jawaban. Saksi sempat mencoba membangunkan korban namun tidak ada respon. Rekan korban lainnya kemudian mengecek kondisi tubuh korban dan mendapati korban sudah tidak bernapas serta tubuhnya terasa dingin. Peristiwa tersebut lalu dilaporkan kepada pemilik kos dan diteruskan ke pihak kepolisian. Beralih ke warca selanjutnya. Pasangan Galih Widya Putra dan Giri Melda Rina meraih juara pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2026 di Gedung Balai Karatun Komplek Kantor Gubernur Lampung. Keduanya dipastikan mewakili Lampung pada ajang Duta Bahasa tingkat nasional. Puncak penganugerahan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Balai Bahasa Provinsi Lampung, serta perwakilan perguruan tinggi di Lampung. Acara juga diikuti para finalis Duta Bahasa dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan ajang Duta Bahasa menjadi ruang pembinaan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting menjaga identitas budaya di era digital. Demikian, Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ya, minamari ini kancah sunyi ini kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kita berbicara dangdut pokoknya di sore hari ini ya. Sudah ada telepon yang masuk, saya akan langsung terima. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Peri Nur ya nih?
0: Kabarnya baik-baik Bang Apin Bolo-Bolo.
1: Iya, Apin bolak-balik ngadong-ngadul ngetang ngulon. Gimana keluarga sehat Bang Peri?
0: Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua.
1: Nah, selalu sehat ya Bang Peri ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat jasmani dan rohani, panjang umur banyak rezeki.
0: Amin amin.
1: Dan selalu dimeli Robi.
0: Amin.
1: Sekarang ke Bang Peri duduk di kursi ya.
0: Iya betul.
1: Ya kira ini meja. Sambil menghitung jari enggak?
0: Enggak. Saya ya, sambil menghitung hari. Apa?
1: Menghitung hari, oh gajian ya?
0: Menghitung hari.
1: Oh iya gajian kan ya.
0: Masih lama ya. Itu, makanya bulan-bulan nanggung kan, jadinya ngitung hari gitu.
1: Oh ini, ntar dulu, ini kenapa rada saya ini bang?
0: Kenapa itu? Nah,
1: kalau jod, aslinya gak ada share.
0: Ya.
1: Aku kan pakai ampli.
0: Tadinya
1: pakai ampli lah, biar ngetar.
0: Mantap.
1: Walaupun api jarang masukkan di apa lampung-lampung, tapi dengerin terus di ini di, kalau pagi itu nah bagus-bagus. Lanjut ya, lagunya lanjut. Apa?
0: Lagunya ada si Malakama 2. Mari kita bergoyang dangdut, Bunda Korla ini. Ilalang.
1: Ilalang, ilalang mesin penyak. Bergoyang aja.
0: Bergoyang ya?
1: Ya, kita bergoyang kaki.
0: Mari kita bergoyang dangdut.
1: Dan duduk di kursi.
0: Hmm.
1: Ya, akulah laki-laki sejati.
0: Mantap.
1: Idaman pria, idaman wanita yang apa cantik alami.
0: Woi.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Pokoknya digoyang buat Bang Peri Nur jadi selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga besarnya mudah-mudahan panjang umur banyak rezeki dan selalu dengan ilahi robi ya.
0: Sukses amin.
1: Dunia akhirat ya. Mudah-mudahan jadi panggilan Pak Haji nanti ya.
0: Amin.
1: Sekarang kan panggilan Bang Peri Nur jadi. Nanti diganti Pak Haji.
0: Pak Haji ya.
1: Ya, Pak Haji Nur ya dia.
0: Ya.
1: Lanjut. Sama itu ya, Bapak siapa? Kepala RRI ya, saya selalu ya.
0: Ya.
1: Kamu di dan makan di Satu Toto Tenurum yang susi ya. Mbak Nona Karisma sama Bang Kaja ya. Sama itu ya,
0: yeah.
1: Mbak Melia Jayadi sama Mbak Zahra, Mbak Naomi sama siapa tuh, Mbak Juwita ya, Mbak Indra Bangsawan, Bang Leonardo sama siapa tuh, sama siapa tuh, Bang Medi Irawan,
0: yeah.
1: Bang Guseru udah Ipan sama satu lagi sama Debi ya, The Project Pro 1, Pro 2, Pro 4, SPW Canon Satelu ya, lanjut ya,
0: lanjut,
1: sama keluarga besar di itu di kasus ya. Dede Eva, Adelia sama Ma ya. Sama Ayu, saya selalu pokoknya semua di keluarga besar di kasus ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Pak Rimo, Bang Damli, Bang JK, sama Bang Munir ya. Pak Suryati, sama anak keluarga besar di SPK semuanya ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Sama ini, Bang siapa tuh? Bang Senen ya. Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Bang Hamham, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya. Bang Panji sama Mbak apa? Ini Bunda sama guru-gurunya saya selalu ya. Sama di sini nih di panjang Nabila ya sama
0: Nabila.
1: Sama ya saya selalu ya. Sama Bang Su yang di luar provinsi kita ya saya selalu ya. Apa namanya lupa lah.
0: Bang Nasun.
1: Bang Nasim. Sama ini ya. Asidi ya, Asidi, Bang Boyung, Pak Amin ya. Wah Putris, Bunda ya.
0: Yeah.
1: Bunda Ros, Jagabaya, Bunda Sekedamaian, Bang Galis saya selalu. Sama ini ya, Neng Sari, sama Mbak Lidia, Riko, saya selalu ya. Pak Deke Piman, sama siapa itu? Mbak Rib, ya, saya selalu ya.
0: Yeah.
1: Bang Awi, Bang Hendra, sama Bang siapa, Abah Sapri Gunamo ya. Sama yang di Gunung Batu ya. Sama Kang Irin ya.
0: Yeah.
1: Irin, sama yang di Ukus Selatan, Bang Pendi ya. Sama Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal, yang pilihan seunyi-unyin saja. Alias seunyi-unyin gawa.
0: Seunyi-unyin gawa.
1: Pokoknya semuanya aja, saya selalu ya, biasa bisa alami ya. Spesialnya biasa Bang Peri ya.
0: Duh.
1: Untuk orang yang tercinta ya, Dede Pak Adil ya, saya selalu ya. Mudah-mudahan selalu kita bahagia sama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Sehat jiwa dan raga, biar atin yang gila.
0: Amin.
1: Gila karena cinta. Makasih ya Bang Peri ya.
0: Yo.
1: Dijoyang ya lagunya ya.
0: Yo.
1: Buat Bang Peri, salam komat kamit membaca mantra.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sama keluarga selalu bahagia.
0: Amin.
1: Banyak harta.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya Rabbal Alamin. Makasih Bang Ferry ya.
0: Sama-sama.
1: Perempat suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo yang sudah bersemangat ingin bergoyang ya. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Piala
1: Dunia. Mana kabarnya Mas Ferry?
0: Kabarnya baik. Ini siapa nih? Bang JK ya?
1: Mas Armansyah.
0: Pantengin ya?
1: Armansyah ini.
0: Oh.
1: Yang ada di studio maju pesawaran.
0: Iya.
1: Salam kenal Mas Ferry ya.
0: Salam kenal juga, Bang Armansyah.
1: Ini lagunya apa ini?
0: Lagunya ada Si Malakama 2. Mari kita bergoyang dangdut sama Ilalang.
1: Malakama acara.
0: Malakama ya.
1: Salamnya ya.
0: Heeh. Ah.
1: Yang buat Apin Pelo-Pelo sama Sebastian ya Apinnya. Terima kasih Sesin, Kangen B, Ketua Inti, FM dan juga RRI Net, YouTube channel RRI Net selalu. Calon pasangannya Masal Bahagia.
0: Amin.
1: Buat Bunda Ros, buat Edo, buat Topan, buat Pak Awi, buat Mbak Eni, selamat sore semuanya. Buat Mama Sila, buat Jumlu, selamat sore. Buat
0: halo?
1: Hilang.
0: Enggak,
1: Mas hilang. Sinyalnya putus. Ring Matlamu sekarang Mas di sini dari kita. Kalau mati lampu, kemarin-kemarin mati lampu sampai jam 2 baru hidup.
0: Iya.
1: Semalam juga habis balik sampai jam 10.
0: Aduh.
1: Sama lagi ya, buat Pak Desa Timan, buat Pak Basir.
0: Iya.
1: Ini ya buat apa itu si Ringer, si Ringer. Buat Bahrin, gimana kabarnya Bahrin? Masih saja buat naik yang ada di Sandi, buat Mbak Fina, buat Nyesriak ini kalau monitor selamat sore, sehat semua ya. Nah pastinya buat semua fan-fan Jumpa Tegah yang belum pernah sama kenal, aku agak lupa ini Pak Mas, kadang-kadang monitor kadang-kadang sih jadi lupa ya. Buat Mas Ferry sama terlukas ya.
0: Iya sama-sama.
1: Mas sukses selalu, sekuatnya saya selalu ya Mas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bang Armansyah dari Pesawaran ada lagi yang ingin bergabung. Kita akan berdangdut ya di sore hari ini ya. Dan di, jangan lupa kita tetap bersilaturahmi dan angkun warina ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Mana kabar Bung Ferry?
0: Kabarnya wawai, sehat walafiat.
3: Ini siapa ya Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan dari Kota Agung.
3: Oh, termasuk Bung Ferry juga kan terpikat ya. Masih juga pernah sampai juga udah terpikat Bang.
0: Iya, udah sampai ya.
3: Iya, nyampe semuanya pokoknya terhanyut.
0: Woi.
3: Kami pandang.
0: Paten kocornya ini.
3: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Si Malakama 2. Terus mari kita bergoyang dangdut sama Ilalang.
3: Si Malakama aja Bang ya.
0: Si Malakama ya.
3: Ya salamnya. Semua kru keempat terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Lagi Bang ya.
0: Ya.
3: Pak Armansyah. Bolo-bolo. Ada Hamham, Bang Zaini, Bang Irin, Bang Keramayan, ada juga Bunda Samba, Nabila, selamat sore, ada Pak Deka Timan, Kang Maman, Kartu Arvin, Bang Darjon, Putra Jawa, Mama Rido, Mama Dila juga selamat sore. Salamnya buat semuanya Bang.
0: Buat semuanya ya.
3: Bang Ferry lagunya gitu Bang ya, yang pertama ya.
0: Iya, semalam kamu ya.
3: Semangat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas.
0: Amin, amin.
3: Selalu ya Bang.
0: Amin.
3: Jakarta ibu kota, gedungnya tinggi-tinggi.
0: Sikop.
3: Kalau ada salah kata, sikop, jangan diambil hati.
0: Iya pun.
3: Ya, makasih Bang ya.
0: Assalamualaikum
3: tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomlo yang diam-diam menghanyutkan ada lagi yang ingin bergabung di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811-720-9885 ya. Kami menanti teleponnya. Baik, sudah ada yang masuk. Baik, halo. Halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
4: Syukurlah sehat. Hujan enggak mana Lampung?
0: Alhamdulillah mana Lampung hujan ini.
4: Sama aja.
0: Sama ya?
4: Iya, sama.
0: Betul.
4: Apa lagu ini, Bang?
0: Lagu ini buat Simalakama 2. Mari kita bergoyang dangdut ilalang.
4: Ilalang gola.
0: Ilalang ya.
4: Salam-salam ya.
0: Ya, silakan.
4: Yenawat Yemlo ya. Terima kasih gola Pak Herman Sahjon ya. Salam kenal ya. Jama Alvin Bolo-Bolo, jama Senen, Ubin, yo. Jama Amang Romli, jama Wadiah, jama Tepra, yo. Jama Anto, jama Nabila, yo. Acibi, yo. Jama Zaini, yo, adik. Oh dia, saya sehat selalu, yo. Jama Abang Dason, yo. Gua Putri, mak lupa, yo. Ibu Ros Kedamaian, Bunda Sambal, Abang Timur, Amir, Bahrin, Bahjarwo, mak lupa, yo. Jama Taufan, Edo, jangan Udin. Pokoknya baikanan seunyian baikanan lah ya. Bukan kemarin ya. Seunyian ya Bang Ferry.
0: Seunyian ya kawan ya.
4: Terima kasih Bang Ferry.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin Gunung Batu masih ada lagi alam angkun kemarin tadi dari beliau ya. Untuk semuanya, terutama yang di baikanan juga ya, semua dari A sampai Z lah ya. Yang berada di perempat dari mana Lampung. Baik, kami masih menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya. Sudah ada penelpon yang masuk nih, kita langsung terima ya. Baik, halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
5: Oh, apa lagunya Bang Ferry?
0: Dengan Mbak Nabila ya?
5: Epa.
0: Oh, Mbak Epa di Uai Kanan.
5: Iya.
0: Lagunya ada Simalakama 2, terus mari kita bergoyang dangdut sama ilalang.
5: Tadi Bang Amin lagu apa?
0: Mari kita bergoyang dangdut.
5: Oh, itu aja lah.
0: Samain ya.
5: Iya dong.
0: Iya dong. Satu hati ya, Nak.
5: Oh, satu hati satu tujuan ya Bang Ferry ya.
0: Iya. Amin.
5: Di halonya buat semuanya itu kan udah diwakilin sama Bang Apin tadi.
0: Iya.
5: Spesialnya buat Bang Apin aja. Semoga sehat selalu panjang umur murah rezekinya. Ucapannya biasa. Amin. I love you. Belum berperit. Bertugas selalu ya.
0: Iya.
5: Kita aja ya Bang Ferry ya.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat, dengan satu hati satu tujuan tadi ya. Mbak Epa buat Bang Apin bolo-bolonya ya. Jadi kayak Wiro Jodoh nih. Ada lagi di belakang Mbak Epa dari kanan. Kita terima kembali ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya baik.
6: Alhamdulillah, amin. Lagunya ada apa tuh? Min.
0: Lagunya ada Simalakama, ada Mari Kita Bergoyang Dangdut, ada Ilalang.
6: Ilalang.
0: Ilalang ya. Dengan siapa nih?
6: Kemiling, kemiling.
0: Ah, Mbak ini kemiling. Oh iya, biasanya udah pakai telepon WA. Ini masih ini.
6: Iya, ini HP jadul ini.
0: Iya.
5: Iya, diisiin kota Suhulan. Lagunya ilalang ya, Bapak Peri. Salamnya buat semuanya aja, Bapak Peri. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mak ini kemiling ada lagi. Kita masih menampung ya di 0721255112, di 0811720985 ya. Jadi bisa melalui telepon seluler maupun melalui WhatsApp ya. Baik, masih kami nantikan di Prodangdut kita sore hari ini. Ada lagunya Simalaka Madua, mari kita bergoyang dangdut dan ilalang ya. Sambil kita nantikan greeting Piala Dunia ya, kita akan langsung putarkan lagunya kalau begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi, baik. Masih di perempat RRI Bandar Lampung dan saya Ferry Nuryadi yang akan selalu menemani menemani ya di program Prodangdut kali ini. Kita akan putarkan lagunya setelah pesan-pesan berikut ini.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Gawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
2: Dunia kalaya ditutup kok jenji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
1: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
2: Udah lah, bebayin asa.
3: Susi. Api susi di jangan niku.
2: Allah. Tak senyum-senyum niku. Niku mah ngekasa kok doang. Jadi taruh nih sangat halang kalaya.
1: Iya mawan lah. Nggak sama sengaja nih taruh pulihnya kawat gue. Emang suka rumah kita mau sampai.
2: Aduh, kita niku suka izinnya sih. Nyampe nyampe sikam. Niku bang sikam pandai. Sikam akan
1: teriuk. Tapi mun ha izin-izin mah panduman izin-izin kan tonya kan ngguna ko kelaya di depan dilamban.
2: Udah pernah. Dan ngeganggu masyarakat kata Liu Susi sih kan nyakang IPA. Allah kan izin.
1: Udi we kutik keliling udi nak kutik kelilingnya hanggang di udi hapa mun ha mi menganti sih hanggang dudi. Lagi lang cek lagi ku pakainya.
2: Sih kan biasa lewat Dija Susi sih kan biasa lewat Dija.
1: Dija. Untuk hari ini sampai jebol kutik nyakang keliling pai di atas dudi maksudnya kan Dija.
2: Oh dikunya lah hati nyepak keuntungan hajatan jadi ngehui kau jangan makan wamil kan nyakang Dija kok.
4: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
0: Tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya, agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
3: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
3: Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
3: Ah, niku ji, Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, ada surat niku halunya. Surat niku lagi bakaso ya pak. Di surat niku juga kita kuat.
3: Tapi?
1: Iya surat niku Arbayah.
3: Buat surat? Surat buat kita kuat bu? Aduh, matinya. Bu, baca. Api di sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, api di sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat hinji, Arbayah haduluah njak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki sehat khimunyai. Saya kehua Arbayah hagangani pandai jama Mbak khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan Mak, Mbak. Kidangnya Mbak Zainal iu Mak, Mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahumat.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minamari. Warga desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan mendadak geger pada Jumat kemarin pagi. Sosok jasad anak perempuan tanpa identitas ditemukan mengenaskan di dalam sebuah kardus di pinggir jalan lintas Sumatera Jalinsum. Jasad bocah yang diperkirakan berusia 10 hingga 13 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat saat dikonfirmasi anggota Polsek Ketibung. Ibda Citra Budi Kurniawan membenarkan adanya laporan penemuan mayat anak di bawah umur tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan personil untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP dan melakukan identifikasi awal. Ibda Citra menjelaskan polisi tidak menemukan satupun kartu identitas resmi pada tubuh korban. Namun di dalam kardus tersebut petugas menemukan sepucuk surat yang diduga kuat ditulis dan ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat korban. Dalam surat wasiat tersebut tersurat sebuah pesan pilu mengenai kondisi sang anak dan ketidakmampuan pihak keluarga. Hingga berita ini diturunkan, jasad anak perempuan tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk menjalani proses visum dan pemeriksaan medis. Langkah ini diambil guna memastikan penyebab pasti kematian serta melihat apakah ada indikasi kekerasan atau murni karena sakit. Beralih ke warca selanjutnya, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno menyatakan bahwa Provinsi Banten dan Provinsi Lampung sangat layak untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 23 tahun 2032. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim KONI Pusat, kedua provinsi dinilai memiliki potensi besar dan kesiapan fasilitas yang mumpuni untuk menggelar ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia tersebut. Demikian warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Bujuluk Bu Adok. Berikut Bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan dari proses
3: ini. Ya Mina Muahi, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 Gunung mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
5: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
6: Suara

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: Ambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepa lewat mobil kogok jinnya.
1: Iyo, pakas aku sakasa kalaya di jadi mulus nihan. Mak kadika mesti kelaman lubang ke papa hang ni kebau mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sebuah keji. Nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
1: Oleh api moneh moleh dunikut nyala-nyala ku manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahaga tiang nanong kayu.
1: Iyo moneh yo, anja dah ngebane. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gugo keji. Mulai ni tan nomedi, kini na kamot gugo keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam di hadap ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyerang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
6: Tabe.
7: Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

Dinamari 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Beralih ke warca selanjutnya. PBSI Lampung tahun 2026 resmi menetapkan Eko Agung Saputra sebagai Ketua Umum PBSI Lampung periode 2026-2030 secara aklamasi. Berlangsung di Amelia Bandar Lampung, Sabtu 23 Mei 2026. Eko Agung Saputra mendapat dukungan penuh dari 11 pengurus kabupaten kota yang hadir dalam pelaksanaan Musprop PBSI Lampung. Dalam kepemimpinannya, Eko mengusung semangat pembinaan menuju prestasi puncak pada PON 2032. Ia menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah memperkuat pembinaan atlet bulu tangkis di seluruh wilayah Lampung. Demikian Warca pukul 19. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Minamwari, sampai di sini kebersamaan kita dan saya Ferdi Nuryadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

biar dia mare-mare, biarin aja. Masa bodoh dunia saya yang punya,

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mat, Mat.
2: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
2: Males, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minum wakil ada pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Kampak gundelom launi de bingi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Aduh, pukul 15.53 menit waktu Indonesia Barat. Nakimanihan yang minat muak kita tetap mendengi sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Beno sono parahyangan di minggu ketiga. Hadir gue minat muak seunyi nih, khususnya lagu-lagu daerah Jawa Barat. Kam hadir kau di Perempat FM, suara budaya Lampung. Minat muak kita tetap setia ya, ngedengi sekolah RRI Perempat Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

mendalam menyelimuti tempat pemakaman umum 16 Metro Barat pada minggu ini. Jenazah Dedi Christian Agung 40 tahun ASN Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Lampung Tengah yang meninggal dunia ditembak di kawasan Jembatan Hitam Ganjar Asri Metro diantarkan ke peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman dihadiri warga, rekan kerja serta jajaran pemerintah daerah. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sejak jenazah dimasemayamkan di rumah duka hingga diberangkatkan ke TPU 16 Metro Barat, para pelayat terus mengalir. Hadir di antaranya kerumunan warga, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama jajaran aparat desa setempat yang datang langsung untuk bertakziah. Vita Lestari, istri korban, mengatakan suaminya ditembak di depan matanya dan kedua anaknya mereka yang masih kecil. Vita mengaku dalam kondisi shock luar biasa dan tidak bisa berbuat banyak saat peristiwa terjadi. Dia mengatakan warga sekitar pun sempat tidak berani mendekat untuk menolong karena pelaku terus menodongkan senjata api. Informasi yang terakhir, Menak Muahi, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ITERA Galih Widya Putra dan alumni Universitas Lampung Gerry Melda Rina terpilih sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung 2026 dalam malam final yang digelar di Balai Keraton Pemerintah Provinsi Lampung. Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Lampung Rima Ulfayanti yang mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muiz mengatakan Galih dan Gerry ditetapkan sebagai pemenang terbaik satu ajang Duta Bahasa Provinsi Lampung dan Rima berharap prestasi ini menjadi langkah awal bagi keduanya untuk terus berkarya, menginspirasi generasi muda serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Lampung. Antara Jepai Wakca Pukul Kuang Puluh, Tokop Tengah Mola di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Siti, ini danau pegah gaya kau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa dulu ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapaknya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita Allah beautiful.
4: Oh no.
1: Iya gak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian,
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti.

sekalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: patango ayu wa wilayah boito papa ulah tiap papa
1: sabaripo jamu alu kuasamu tutua uito uti
0: bolo po bisa lalo papa wau bolo po langgalanggalo asal ija po dedeto
1: oi hemuto wala ulo patato po oteheta eluto dahai mapahumato
0: dilata mapahumato wanu eluto mototoheto tiama ulo

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal bilang mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'opiyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, Bopo Hulia to Ayua, Ulupati Pohumbade, Tombulawa Wawanda.

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalu, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah,

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Emuto, aku patera hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This is so sweet.
4: Sekau nih.

0: Bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantuan ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: lagi tuh alo DP cerita.
1: Ya, dia Semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginya

Pung nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung sudah pukul 20:45 waktu Indonesia Barat dalam acara Batang Hari 9. Mina mewakili lagu-lagu dari daerah Sumatera Selatan tentunya akan terus dihadirkan untuk Mina mewakili di suasana hari ini, hari Minggu malam Senin tanggal 24 di bulan Mei tahun 2026. Ada yang bergabung mungkin Mina mewakili? What's again telepon atau ada yang mau bergabung silakan teleponnya di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp 0811720985. Lagu-lagu daerah Sumatera Selatan sudah siap untuk diputarkan di malam hari ini.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Minamaki pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Masih juga dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dalam Batang Hari 9. Yang ingin bergabung boleh Minamaki, kita tunggu kebersamaan Minamaki di kesempatan malam hari ini melalui telepon kami 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat malam untuk yang tengah beraktivitas di hari Minggu. Walaupun hari Minggu mungkin ada di antara Minak Muwaki yang terus bekerja gitu ya. Karena liburnya gak dapat di hari Minggu. Tetap semangat ya Minak Muwaki ya. Jangan lemes-lemesan, mudah-mudahan juga kebahagiaan dan kepuasan Minak Muwaki bisa didapatkan setelah Minak Muwaki menyelesaikan pekerjaan yang mungkin menumpuk yang harus dikerjakan pada malam hari ini. Sambil beraktivitas atau apapun kegiatan Minak Muwaki malam hari ini, yang ingin bergabung boleh melalui telepon kami Mina Umwaki di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp kami di 0811720985.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lama-lama padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah cara adat temu di lunjuk dino hatinya harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibekung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggon dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengikan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan, prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masak adok, adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu, temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masyarakat.

Usai ini kita akan bersama dalam Launi The Bingi Kani, lagu-lagu Lampung Hagati hadir ke gue Mina Muaki pukul 22 sampai 23 lagu-lagu dangdut Lampung, pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat saatnya lagu-lagu klasik Lampung baik Jap Papadon juga Sai Batin. Saya Kado Sikam siap ko. Jadi hakopan Sikam Mina Muaki tetap setia di Prompat RRI Mena Lampung, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina muakin imanian, mina muakin tetap setia di Perompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Ada pukul 22:06 waktu Indonesia Barat. Dengis Kosikam di FM 88.5 MHz, untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kebuka website jemaah streaming si kami, mina muakin di www.rri.co.id.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liak mone nambi pagi sekulkas meratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit nesta ngutang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis koniku juga ke Jisusi. Takupai weh, bangok mone nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusingan mulai, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngakun, dang-dang nesa. Jadi ipan ni duit mana.
1: Ya api kugi ni ke misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduh weh, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni kugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga. Uli kau kiri kau kayak mana sasusi. Kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus kau nyak. Kadu haman taniku.

0: nuk nutup.
1: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

malam yang hening memberi ruang bagi hati untuk berdamai dengan hal-hal yang belum bisa dimengerti seketika. Istirahatlah minak muaki dan sudah melakukan yang terbaik hari ini. Makin sulit perjuangan hari ini, makin indah nanti saat mencapai kemenangan. Yang paling penting adalah jangan menyerah, karena esok adalah kesempatan yang baru.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Nana, sebenarnya agama di papai babai nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya Bapak Jojo. Aduh. Apa sih Ibu Santo ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
4: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
4: Ngoceh aja Ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kon hak gue kena. Kampusin pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Pulau kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya pulau kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai pulau kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar pulau kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar pulau kubur.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Muari, sesi terakhir dalam Hello nih The Bingiran nih dengan lagu-lagu klasik Lampung sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Aku pasti kamu dapat menghibur Mina Muari. Saya tentu nih lagi bersiap-siap agak beristirahat The Bingiran nih Sinji sambil ya mungkin Mina Muari lagi mikir kira-kira jemoh aktivitasnya agak dimulai jaipa karena ya jadi lebih helau lebih beti nih mungkin kira-kira seninya dijadwal kegiatan Mina Muari api gaunin mak berantakan.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, nginjek gas, ini agak kencengan.

Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku.

0: baginya
1: tidak pernah
0: menendangku karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Kongor Faidu Nan Komar.
2: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
4: Kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
5: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
4: Ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
7: Suara Budaya Lampung.
8: Bang Medi undur pamit, jaruang dengar mina muari. Jemokan petungga luar di waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamu akindai kanca seunyini antai japai puja makam di sepanjang kanisinji, kampu pisah guna putungga muloh jumo pagi, jam pak lebih 50 walu menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muakindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapku selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Mahayu minum wakin dari kanca sunyi ini di pamunjungan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz menyelenggara ko siaran sekejung hari sinji Senin 25 Mei 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucap ko selamat Mahayu, selamat menengiskon sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakin dari kancah sunyi nih. Tabi pun selamat pagi untuk anda minum wakin yang pagi hari ini juga mungkin mulai kembali beraktivitas ya. Di hari ini, tepatnya di hari Senin 25 Mei 2026, kembali hadir menemani kebersamaan kita dengan rangkaian nada islami minum wakin. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti mutiara pagi. Masih bersama saya dalam Helauni pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: keji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak lah yang tancap? Setiap bapak-bapak di ku tak awi. Ya Allah. Kadu kelakon tangga kehino dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah medi. Mentang-mentang kuta ko. Lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko sana. Ya Allah maha dan di lom mo di kekang ko dihadok. Medi.
2: Allah api-api lah susi gak kan di Mekah meki gawi mo nalawin pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gawon niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaw susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu met sih di kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomo liyum lah met.
2: Pusing nih hando niku nyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ko diisang ki pekakas di lom. Masa sempak hak di luar, dikekang ko diisang meliang li aku pak, ini Nataliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nah, akit ke pepohanmu dan dikekang ko diisang lah, manya hagane pokok ya. Akit ke pepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tema-tema islami untuk menambah tentunya keimanan dalam diri kita, dan juga tentunya untuk memperkaya diri kita dengan ibadah yang lebih baik, dan menjadikan diri juga insyaallah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, memasuki bulan Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia menyambut salah satu waktu paling istimewa dalam Islam, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari ini pun dikenal sebagai waktu yang penuh keutamaan, di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan dan menjadi kesempatan besar bagi setiap muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari amalan, keutamaan puasa dan sebagainya. Bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah siap untuk menemani kita dan juga tentunya untuk sharing bersama kita, Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah baik Ustadz. Tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan seperti apa Ustadz tentunya keutamaan ibadah 10 hari Zulhijjah, tentunya juga bagaimana pemaparan serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Mirza. Silahkan Ustadz.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ya sebagian kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Ya, hari ini sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Disebut Zulhijjah karena memang pada bulan ini ada ibadah besar yang dilakukan umat Islam, yaitu bulan haji, disebut dengan bulan haji. Nah, pada pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, tidak ada amal yang lebih Allah syukai dilaksanakan oleh umat Islam kecuali di 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan sahabat sampai bertanya, apakah dengan jihad fisabilillah? Ya, kata Rasulullah, jihad fisabilillah, kecuali yang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka tidak kembali lagi. Ini menunjukkan pada pendengar rahimakumullah ada keistimewaan beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan Rasulullah tidak memberikan rincian ibadah apa saja. Artinya ini bersifat umum. Apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu akan nilainya akan berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di luar 10 hari Zulhijjah. Ya, kalau kita memang kesempatan untuk meningkatkan amal soleh kita, kita mau berpuasa, ya silakan, mau meningkatkan sholatnya silakan, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain seperti tilawah Quran, kemudian bersedekah dan seterusnya. Kenapa ini istimewa bagi kita bahwa di 10 hari pertama ini. Nah, memang bagi mereka yang Allah beri kesempatan untuk menunaikan ibadah, ini tentu satu keberuntungan bagi mereka. Artinya bahwa dengan mereka melaksanakan ibadah haji, insyaallah janji ya dari Rasulullah memberikan dalam satu harinya tidak ada balasan yang pas bagi mereka kecuali surga. Itu bagi mereka yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tentu kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat ke Tanah Suci, diberi Allah kesehatan, ya, kelapangan, kekuatan, sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna, sehingga pulang nanti betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Nah, itu bagi saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Nah, tentu bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, tentu kita tidak ingin kehilangan momentum, ya, kehilangan kesempatan untuk juga mengambil keutamaan fadilah dari bulan Zulhijjah dengan beberapa ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, seperti sampaikan di awal tadi bahwa 10 hari di awal Zulhijjah itu menjadi yang bersifat umum, ya. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan akan ditingkatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah-ibadah yang bersifat khusus. Yang pertama, puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, mungkin besok kalau kita di sini, ya. Artinya bahwa Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah itu akan dapat menghapus dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Begitu besar nilai dari puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena memang saat itu bersamaan dengan orang wukuf di Padang Arafah. Sementara wukuf di Padang Arafah itu adalah merupakan puncak haji, di mana setiap orang dari tergelincir matahari sampai menjelang fajar, ya, di tanggal 10 Zulhijjahnya, atau kalau ritual hajinya sampai menjelang maghrib, itu diberi kesempatan oleh Allah lebih kurang 6 jam untuk kemudian berzikir, beritikaf dan seterusnya, bertilawah Quran, berdoa dan seterusnya. Itu merupakan ritual puncak haji. Artinya banyak hadis mengatakan bahwa ya haji Arafah situlah. Artinya ketika jamaah haji melakukan ibadah yang merupakan puncak haji mereka wukuf di Arafah. Nah, bagi kita yang tidak menunaikan atau belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, diberi Rasulullah disunnahkan berpuasa pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ini pahalanya seperti kita mendapatkan ampunan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 10 Zulhijjahnya, pendengar rahimakumullah, bahwa sangat disunnahkan sebelum kita melaksanakan salat Id, ini kita berpuasa terlebih dahulu, ya. Nah, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum salat Id disunahkan berbuka, tapi di salat Idul Adha disunahkan kita untuk berpuasa sampai selesai salat Id. Nah, itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, ini ditahan, ya, karena ini memang sunnah. Artinya Rasulullah dalam satu hadisnya menyatakan bahwa dia kalau salat Idul Fitri biasa berbuka sebelum salat Id. Tapi ketika salat Idul Adha beliau berpuasa dan sampai pulang salat Id, dan dia makanan pertama yang dimakan adalah hewan kurbannya. Ini menunjukkan bahwa satu sunnah yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah, bagaimana kita berpuasa sebelum salat Id dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan takbiran, istilah takbiran di kita itu dari malam tanggal 9 Zulhijjah maghrib, itu maksudnya 10 Zulhijjah, kita bertakbir sampai nanti hari tasyrik. Nah, 4 hari itu bisa kita lakukan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya bisa kita lakukan adalah salat Idul Adha itu sendiri berikut dengan khutbah Idnya. Para pendengar rahimakumullah, bahwa sangat dianjurkan bagi kita untuk mengikuti, ya, salat Idul Adha sebagai salah satu hari raya umat Islam, dan kita berkesempatan untuk menikmati hari itu, ya. Bahkan wanita-wanita yang sedang berhalangan, bersang halangan, ya, itu sudah tetap dianjurkan ke lapangan atau ke masjid untuk walaupun dia tidak sholat tapi mendengarkan khutbah. Nah, ada dua ibadah yang kita lakukan, itu adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Ini menjadi sunnah yang sangat yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Ya, yang keempat, ini yang juga besar sekali, adalah berkorban. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan tidak ada amal anak Adam yang lebih Allah cintai pada hari nahar, ya, hari-hari nahar, kecuali menyembelih hewan kurban. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ibadah kurban ini pula bahwa pahalanya sampai kepada Allah sebelum darah menetes di bumi. kita sembelih ya. Kemudian ini bisa menjadi kendaraan kita ya, atau katakan meringankan langkah kita nanti di Siratal Mustaqim. Begitulah apa namanya, berkorban sepanjang kita diberi kemampuan, sepanjang kita diberikan kecukupan, maka jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana kita melaksanakan kurban pada hari raya ini, yang pelaksanaan kurban itu bisa pada tanggal 10 hari naharnya, atau nanti kalau tidak sempat pada tanggal hari 10 itu, bisa kita lakukan di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita kelapangan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Demikian.
2: Masya Allah Ustadz, luar biasa, banyak sekali hal-hal yang menjadi pengingat untuk kita ya Ustadz, untuk kita nanti persiapkan pada hari ini 10 hari Zulhijjah, kemudian juga bagaimana amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat nanti hari raya Idul Adha, mulai tadi ada puasanya, kemudian takbirannya juga lebih panjang ya Ustadz ya, untuk Idul Adha dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi amalan-amalan utama yang tidak boleh kita lewatkan. Baik Ustadz, kita mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp, Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Hari ini saya berpuasa Tarwiyah dan besok saya berpuasa Arafah. Adakah amalan khusus dalam dua hari istimewa ini, Pak Ustadz? Terima kasih.
3: Iya. Jadi melaksanakan ibadah puasa ya, mungkin hari ini tanggal 8 dan besok tanggal 9. Boleh saja kita laksanakan hari ini puasa awal Zulhijjah dan besok kita puasa Arafah ya. Nah, kalau ya perbanyak, kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran di dua hari ini, itu yang bisa kita lakukan. Artinya, kalau disebut bahwa ada amalan khusus terkait itu, karena puasa itu sendiri sudah amalan khusus yang kita lakukan. Tapi tentu kita ingin menyempurnakan ibadah puasa kita, ya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, dan kemudian kita mengekang semua keinginan, ya artinya terkait dengan hawa nafsu, bagaimana coba kita kekang sebisa mungkin, agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena memang dua hari ini, ya awal khususnya ini hari yang sangat, kita sudah ada di penghujung 10 hari pertama ini, tentu kita maksimalkan. Caranya dengan cara kita meningkatkan segala amal yang bisa kita lakukan di dua hari ini ya. Misalnya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Salat-salat kita sempurnakan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita pada hari ini dan besok tanggal 9 sekali itu.
2: Baik Ustaz, tentunya semoga sudah didengarkan juga oleh Bu Warni dan

0: Jadi ada satu sekolahan itu semua murid diminta iuran untuk korban atas nama sekolahan. Jadi itu yang iuran murid-murid itu gimana, dapat pahala apa enggak, karena itu atas nama sekolahan. Tolong penjelasannya dan penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan untuk tanggapannya terkait pertanyaan tersebut.
2: Iya, jadi ini kalau yang atas nama sekolah iuran beberapa murid ya, itu tidak masuk dalam kategori udhiyah ya. Karena udhiyah itu kurban yang dilaksanakan atas nama seseorang dan keluarganya. Itu artinya bukan atas nama yayasan tertentu. Mungkin yang dimaksud di situ adalah tadhiyah. Tadhiyah itu bagaimana membangun semangat para anak-anak untuk mereka memanfaatkan Idul Adha ini, membangun semangat berkorban mereka, bahwa ikutlah ya beribadah. Kendati pun sebab ada istilah udhiyah, ada istilah tadhiyah ya. Udhiyah itu hewan yang disembelih pada hari nahar atau hari tasrik dalam mendekatkan kepada Allah. Dan ini ada ketentuan ya, ketentuannya bahwa satu ekor kambing itu untuk satu keluarga, atau sapi untuk 7 keluarga dan seterusnya. Nah sementara ini kan tentu melatih siswa untuk membangun sikap, membangun jiwa pengorbanan mereka ya, dengan beriuran membeli satu ekor kambing atau seluruh sapi untuk disembelih. Tapi dalam konteks udhiyahnya ini tentu tidak masuk kategori itu, tapi ada istilah tadhiyah. Tadhiyah itu ya secara umum lah bersifat untuk berkorban secara umum. Nah apakah dapat kebaikan? Insya Allah mereka mendapat kebaikan karena mereka berpartisipasi ya, walaupun dengan berapa iuran yang mereka sampaikan gitu, itu insya Allah mereka mendapat kebaikan. Tetapi tentu kebaikan tadhiyah yang mereka lakukan, karena di sini yang sering terjadi ya, bahwa berkorban atas nama yayasan, berkorban atas nama itu, tentu mesti kita lihat lagi ya, karena memang kalau kita lihat teks atau katakanlah ketentuan dasarnya, bahwa satu kambing itu untuk satu keluarga atau kata sapi untuk 7. Nah ini kan tentu dengan bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Saya kira itu Pak, jadi sekali lagi bahwa mungkin ini arena kita untuk melatih anak-anak kita, melatih siswa kita untuk membangun sikap pengorbanan mereka.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, ini mungkin menjadi ikhtiar juga untuk mengedukasi anak-anak begitu ya Ustadz ya. Kita sudah kedatangan telepon juga kali ini dari pendengar. Baik, boleh dicoba lagi tentunya untuk yang ingin bergabung lewat line teleponnya di 0721-269-720. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung, kita coba angkat dulu ya Ustadz ya. Baik, sepertinya terputus kembali. Boleh untuk dicoba dan ditahan sejenak ya untuk pendengar yang ingin lewat telepon. Oke, kali ini Ustadz kita ingin bacakan dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya. Ini ada Salsa di Kota Bumi. Ustadz ingin bertanya, bagaimana menyikapi rasa sedih karena belum mampu berangkat haji ataupun belum mampu berkurban saat melihat orang lain bisa melaksanakannya?
2: Ya, jadi ibadah itu tentu sesuai kemampuan ya. Artinya kalau kita memang mungkin ya ibadah yang terkait dengan kemampuan, terkait dengan finansial lah, terkait dengan harta, nah tentu orang berbeda-beda ya, ada yang sanggup, ada yang tidak dan seterusnya. Lah kalaupun kita memang belum atau katakanlah belum sanggup untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan harta, ya kita ambillah porsi ibadah yang bersifat anfus ya, bersifat ruhiyah, yang bersifat tidak terkait harta, misalnya dengan memperbanyak sholat, puasa, zikir dan seterusnya. Mudah-mudahan, karena tentu kan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau Allah Maha tahu ya, bahwa kendati pun kita tidak bisa ibadah di satu titik, kita bisa ibadah di titik yang lain. Kalaupun kita tidak bisa ibadah di satu pos ya, satu bentuk, kita bisa ibadah di bentuk yang lain. Dan tentu bukan soal bentuk ibadahnya itu saja yang akan, tapi tentu kualitas ibadah itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kemudian, oh aduh sedih, betul

0: Tapi bagus kalau kita punya punya punya rasa ya, aduh kok nggak bisa kurban ya, kok nggak bisa haji ya, itu sudah bagus. Artinya kita setidaknya kita punya keinginan, punya punya ya punya harapan lah, ingin rasanya berkorban, ingin rasanya haji, tapi kok belum bisa. Nah, di titik seperti itu bagus kita punya punya keinginan itu ya. Tetapi di sisi lain ketika ternyata untuk melaksanakan ibadah kurban ataupun haji itu ada ketentuan mampunya, kata-kata mampu, ternyata kita atas kehendak Allah juga kita belum masuk pada kategori mampu, ya kita jangan berputus asa. Toh ladang ibadah yang lain masih banyak yang bisa kita lakukan, misalnya dengan zikir, dengan takbiran, dengan kita berpuasa, tilawah Quran dan seterusnya, insya Allah itu tidak akan kalah nilainya, karena beribadah itu ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Saya kira itu.
1: Baik Ustaz, tentunya dengan rasanya mungkin tadi dibilang sedih ya Ustaz ya, itu bisa menjadi sebuah motivasi begitu ya Ustaz ya, untuk ya, nantinya juga ya, ayo semangat bisa untuk dicoba kembali ya. Nah selanjutnya Ustaz, ini kita sudah ada pertanyaan juga lewat line WhatsApp-nya. Ustaz, ini ada Dika di Gunung Sugih, mau tanya Ustaz, bagaimana caranya menumbuhkan rasa ikhlas saat berkurban agar tidak hanya sekedar formalitas tahunan. Jadi ada rezekinya ada terus dilakukan, tapi memang rasanya itu ingin menumbuhkan ikhlasnya itu gimana Ustadz ya? Baik, terima kasih.
0: Iya, jadi apapun bentuk ibadah yang kita lakukan ya ruhiyahnya harus ikhlas ya. Artinya ya jelas ayat ya wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin, bahwa Allah tidak memerintahkan kita beribadah itu kecuali dengan keikhlasan. Itu menjadi menjadi satu satu kemestian ya, bahwa ibadah itu dengan ikhlas. Hanya bagaimana menumbuhkan ikhlas begini. Pertama bahwa ini mesti kita niatkan ya, semata-mata endingnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu karena karoba itu menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada tendensi apapun kita menyembelih itu, bukan karena ingin dinilai manusia dan sebenarnya tidak ada urusan dengan itu, tetapi kita hanya ini media saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu ya artinya. Dan yang kedua, kita mesti juga melihat bahwa efek dari manfaat dari kurban itu bukan hanya soal bahwa berbagi daging, tapi bukan hanya itu, tetapi ada nilai-nilai lain yang Allah janjikan bagi orang yang berkurban. Misalnya bahwa tentang pahala berkurban itu, dia sampai kepada Allah bahkan sebelum darahnya netes ke bumi. Kemudian jumlah pahala itu ya mungkin hitunglah bulu korban yang kita korbankan. Kemudian nanti hewan kurban itu insya Allah akan memperlancar perjalanan kita di Shiratal Mustaqim. Nilai-nilai seperti itulah yang kita tanamkan di diri kita agar kita mencoba untuk ikhlas. Dan yang ketiga bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada kaitannya dengan dunia dan manusia, tidak ada urusannya sama sekali gitu ya. Bahwa kita beribadah itu bukan karena ada tendensi-tendensi keduniaan ya. Misalnya seolah-olah ini hanya umpan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, urusan duniawi. Jangan sampai itu ya. Karena ada orang berkorban seperti jual beli ya. Ini hanya seperti modal saja, gitu, umpan saja. Nanti dengan kita berkorban ini, berkorban kambing, nanti Allah akan kasih sapi dan seterusnya. Itu yang kita hilangkan, karena belum tentu dan belum tentu Allah akan membalas mengijabah ibadah kita dengan hal-hal yang besar dunia. Dan yang berikutnya, lepaskan urusan manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Yang sampai kita berkorban hanya karena enggak enak aja dengan orang sekitar kita. Kita berkorban karena waduh enggak enak nih, seorang kaya kok enggak korban. Tidak ada urusan dengan itu. Buang semua itu. Tapi kita berkorban, bayangkan saja bahwa kita ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, ini media kita mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Gari niat kita di situ insya Allah. Ya memang tidak bisa memastikan ikhlas, tapi setidaknya ini upaya kita untuk menuju ikhlas, saya kira itu.
1: Masya Allah, upaya untuk menuju ikhlas begitu ya Ustadz ya. Nah kita akan angkat telepon kali ini. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan untuk pendengar yang sudah terhubung lewat line telepon. Baik, boleh dicoba kembali tentunya yang lewat line telepon ya, untuk menghubungi kami kembali kali ini. Halo, Assalamualaikum. Oke, nanti kita coba kembali ya untuk bergabung lewat line teleponnya. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi Ustadz lewat line WhatsApp. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya terkait dengan kurban patungan. Nah, itu hitungannya seperti apa ya Ustadz? Baik itu untuk kambing atau juga untuk sapi. Berapa batas tentunya untuk keikutsertaan orang-orangnya? Kemudian juga adakah ketentuan khusus apabila kita mengikuti kurban patungan tersebut? Terima kasih Ustadz.
0: Ya, dalam ketentuannya bahwa satu kambing untuk satu orang, sedangkan sapi itu untuk 7 orang. Ya itu yang kita, kalau ke onta ya 10 orang. Nah di situ, jadi sudah ada sesungguhnya patungan di situ bukan kemudian apa ya, artinya misalnya kalau ada yang 2 juta, yang 3 juta, 4 juta, enggak begitu, tetapi bahwa kemudian misalnya kain sedapat, kalau kambing itu memang 1 orang, sedangkan sapi itu pembiayaannya dibebankan kepada 7 orang. Nah 7 orang kalau harga sapi itu 21 juta, berarti masing-masing 3 juta gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan urunan di situ, bukan kemudian sudah kamu punyanya berapa yuk kita, enggak seperti itu, tetapi kita melihat bahwa diringankan, ada keringanan kalau kita ingin berkorban untuk satu sapi itu, yuk 7 orang yang 7 orang bergabung jadi untuk membeli 1 ekor sapi. Nah kita hitung kalau sapinya harga berapa ya dibagi 7 orang itu. Itu ya, jadi bukan bermakna patungan itu seperti kita bayangkan. Ayo kita 10 orang dapat sapi satu, ayo, tidak begitu, karena memang sapi itu dibebankan kepada 7 orang, sedangkan kambing ya kambing untuk 1 orang. Jadi mungkin yang dimaksud urunan di sini ya 7 orang itu, tapi 7 orang tentu ya bagi dilihat sapinya harga berapa, tentu dibagi dengan 7 orang itu. Itu yang disebut dengan mungkin yang dimaksud dengan urunan, ya bukan urunan seperti kita di luar konteks itu ya, misalnya kalau ayo kita iuran beli apa gitu, nah ya udah ya sanggupnya berapa, nah bukan seperti itu, tapi memang ada ketentuan baik dari segi jumlah orangnya dan juga bagaimana jumlah biaya yang sama-sama dikeluarkan, karena itu akan menjadi ibadah mereka nanti, ada ketentuan seperti itu. Saya kira itu.
1: Baik Ustadz, selanjutnya ini kita akan angkat kembali untuk line telepon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Baik, silahkan pertanyaannya Bapak terkait dengan topik kita 10 hari Zulhijjah.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, kan satu sapi itu untuk 7 orang Pak Ustadz. Sedangkan kita 7 orang itu, apakah itu satu sapi untuk 7 orang itu, orang itu apa untuk satu keluarga apa enggak itu Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz.
0: Ya.
2: Nah, pertanyaan kedua, ini maaf ya Pak Ustaz, saya kan di kantor itu di divisi peralatan dulu itu sering ada kurban. Jadi setiap kurban itu pegawai peralatan itu selalu dimasukkan di situ setiap kurban. Termasuk saya sendiri itu pernah dikurbankan di sana. Nah itu apakah termasuk sekeluarga apa enggak itu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Silakan Ustaz untuk tanggapannya.
0: Ya, yang pertama tadi Bapak bawa satu sapi untuk 7 keluarga. Iya benar Pak. Artinya misalnya keluarga ketika disembelih sapi itu disebut namanya bahwa ya Allah terimalah korban ini atas nama Bapak A dan keluarganya, Bapak B dan keluarganya, Bapak C dan keluarganya, nah, itu sampai 7 gitu. Ya bisa itu Pak ya. Artinya itu bisa di, itu yang dimaksud boleh. Artinya satu sapi itu untuk 7 keluarga boleh. Itu ya Pak ya. Jadi ketika jumlahnya disebut ini sama korban dari A dan keluarganya, B dan keluarganya dan seterusnya. Ya itu boleh. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan yang di kantor ya. Ya begini, itu kan sumber-sumber dananya saja. Misalnya, tapi kalau korban atas nama kantor memang tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kantor misalnya berkorban tahun ini, oh atas nama 7 orang ini, nggak apa-apa kantor yang membiayai, tapi atas nama 7 orang. Cuy, tidak ada masalah dengan itu, hanya sumber dananya saja, bahwa ternyata kita dibiayai oleh kantor untuk berkorban. Tapi jelas bahwa misalnya kantor A yang korban tahun ini atas nama 7 orang, 1, 2, 3 sampai 7, tahun depan ada dana lagi dan untuk satu orang, boleh-boleh saja seperti itu, hanya soal sumber dananya. Tetapi harus jelas bahwa itu untuk 7 orang gitu. Kalau dia sapi, kalau kambing itu 1 orang, bukan korban atas nama kantornya gitu ya. Itu yang terkadang di masyarakat ini, kantor A korban, gimana kantor A korban atas nama siapa gitu nanti kan. Tapi tentu kalau kantor itu mengadakan tapi atas nama pegawainya atau pegawainya sendiri yang dikoordinir oleh kantor untuk berkorban misalnya dengan iuran segala macam, itu juga tidak ada masalah, itu hanya teknis saja ya Pak. Jadi ada memang kantor yang mungkin entah dana dari apa atau dia mendapatkan dana apa, ternyata mereka belikan sapi atas nama pegawainya. Tapi kalau dia sapi 7 orang, kalau dia kambing 1 orang. Sekira itu, Pak.
1: Baik Ustadz ya, jadi memang sudah banyak sekali pasti yang dari kantor, dari instansi tertentu begitu ya Ustadz ya, menggunakan tentunya ibadah kurban ini sebagai bentuk juga untuk ikut serta dalam ibadahnya. Tetapi itu tadi ya Ustadz ya, untuk atas namanya mungkin tetap untuk 7 orang begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Tony di Pahoman. Pak, kalau misalnya saya berkurbannya itu kambing, tetapi kebetulan saya ini punya keluhan penyakit, jadi gampang naik darah dan juga kolesterol kalau misalnya kebanyakan makan kambing. Misalnya saya request nanti dapat bagiannya sapi, boleh nggak ya Ustadz? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz jawabannya.
0: Ya. Begini Pak, memang ya. Tentu tidak semua bagian hewan kurban itu apa namanya akan berdampak negatif ya kalaupun kita punya. Tapi yang jelas bahwa kita harus usahakan kita makan hewan yang kita korbankan gitu kan ya. Ini tentu ya, kalaupun misalnya ada khawatir seperti itu, ambillah bagian dari hewan kurban yang insya Allah tidak akan memberikan efek ya kepada penyakit apa-apa kan. Tapi begitu ya, jadi sebenarnya ada lah bagian, kendati pun mungkin kita tidak ambil banyak, tapi mesti ada bagian dari hewan kurban itu yang kita makan ya, yang kita makan untuk kita gitu ya. Bahwa kita mungkin karena khawatir ya kita minta untuk bagian yang lain, itu nggak ada masalah. Tapi harus usahakan ada bagian dari hewan kurban yang kita korbankan itu yang kita makan, karena itu sunnahnya seperti itu Pak ya. Jadi ya, tapi kalau memang itu akan menjadi mudarat dan betul-betul akan mendatangkan mudarat, ya nggak ada masalah juga Bapak. Misalnya udah saya minta dari bagian yang lain, misalnya nggak ada masalah. Kalau memang terbukti bahwa seluruh bagian dari hewan kurban itu ternyata akan memberikan mudarat untuk kita, itu juga mesti kita hindari ya. Hanya jangan sampai kita makan bagian korban kita malah na'udzubillah ya, kita terkena penyakit yang membahayakan diri kita, itu enggak bijak juga dengan diri kita. Jadi diusahakan ada bagian hewan korban yang kita makan tapi tidak memberikan efek negatif pada diri kita. Nah, satu, bahwa kemudian kita meminta bagian yang lain itu sah-sah saja. Kira itu.
1: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz kita beralih ke line WhatsApp kali ini dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan puasa Arafah di suatu negara yang tanggal 9 Zulhijjahnya tidak sama dengan orang yang berhaji ketika sedang wukuf? Seperti itu Ustadz. Demikian pertanyaannya, jawabannya diucapkan terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi memang begini Bapak ya, bahwa dulu di zaman Rasulullah itu sebelum Rasulullah berhaji, mereka sudah terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu sudah sering dilakukan sebelum Rasulullah melaksanakan haji. dan mereka terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah, belum diberi judul itu puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, nah kemudian pada tanggal 9 itu ritual haji adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak saat itu tanggal 9 itu dikaitkan dengan wukuf di Padang Arafah, maka disebut puasa Arafah. Nah, itu kita lihat dari sisi itu dulu, artinya bahwa sebelum haji sudah terbiasa puasa tanggal 9. Itu kan bahwa kemudian ketika risalah haji mulai dilaksanakan Rasulullah, itu pun haji wada, haji terakhir. Yang Rasulullah hanya sekali haji. Nah, ketika Rasulullah haji, nah, bukan kebetulan pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah ritual haji, puncak haji terjadi, yaitu puasa apa-apa wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak itulah puasa tanggal 9 itu disambungkan dengan istilah puasa Arafah. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kondisi tertentu, mungkin ini hikmahnya ketika kita pakai sekarang ya. Nah, ketika kemudian ada satu keadaan bahwa ternyata daerah tertentu berbeda penanggalan dengan di Arab Saudi misalnya. Mereka sudah tanggal 9 kok kita masih tanggal 8, atau sebaliknya. Mereka masih tanggal 9 kita sudah tanggal 10 gitu. Nah, di sini beda pendapat para ulama, maka ada yang mengatakan ya kita kembali kepada penanggalan di tempat, di negeri masing-masing. Nah, kita tidak dijuduli puasa Arafah tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu karena toh itu juga sudah dilazimi oleh Rasulullah dan para sahabat sebelum mereka berhaji. Mereka sudah melazimi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau ada sistem penanggalan yang berbeda, nah kita ikuti penanggalan di negeri kita masing-masing, tetapi tidak, kalau memang tidak bersamaan dengan wukuf di Padang Arafah, maka kita memberi nama puasa kita puasa 9 Zulhijjah. Sekian itu.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah ramai ya Ustaz ya. Tentunya banyak yang ingin mempertanyakan ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari ketentuan untuk berkurban, kemudian juga bagaimana ibadah-ibadah yang bisa dilakukan pada 10 hari Zulhijjah ini. Tentunya kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustaz sebagai closing statement pada hari ini terkait dengan ibadah 10 hari pertama Zulhijjah. Silahkan Ustaz.
0: Baik, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan haram. Ya. Bulan haram itu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Nah, itu 4 bulan, setiap bulan haram. Nanti tentu disebutkan dalam Al-Quran, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Terus salah satunya bulan Zulhijjah. Tentu memiliki keistimewaan. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan kehususan pada 4 bulan ini kalau tidak ada keistimewaan di dalamnya. Nah, wabil khusus di bulan Zulhijjah, nah, hal yang kalau bahasa orang sekarang mungkin juklaknya Rasulullah sampaikan bahwa ada keistimewaan di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau Ramadan kita 10 hari terakhir, Zulhijjah 10 hari pertama. Tentu, kendatipun kita tidak bisa atau tidak berkesempatan menaiki ibadah haji sebagai ibadah besar di bulan ini, tetapi Rasulullah memberikan solusi-solusi bagi kita untuk melaksanakan amal agar kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan bulan Zulhijjah dengan puasa Arafah, puasa sebelum sholat id, kemudian sholat id itu sendiri dan berkorban. Karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah agar kita mendapatkan keutamaan wabil khusus 10 hari Zulhijjah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih kurang semua maaf pada semenampun hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Mirza Pahlevi SAG MHI untuk obrolan kita pada hari ini di Mutiara Pagi dengan judul Ibadah 10 Hari Zulhijjah. Insyaallah kita semua yang mendengarkan insyaallah akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Terima kasih banyak Ustaz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk obrolan kita di Mutiara Pagi. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi Anda tentunya di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama di pagi hari ini Minum Waki. Kali ini kami kutip dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kustunia menekankan pentingnya perlibatan warga lokal dalam upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pengelola destinasi yang menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka panjang. Menurutnya, partisipasi warga lokal di sekitar destinasi wisata memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus menjaga kelestarian budaya bangsa. Politisi yang akrab disapa Nunik tersebut juga mencontohkan beberapa destinasi wisata dunia yang melibatkan warga lokal secara aktif seperti desa Panglipuran di Bali, Hakuba di Jepang, dan Trang An di Vietnam. Informasi selanjutnya Minum Waki di pagi hari ini. Kali ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas melalui kegiatan razia blok hunian warga binaan yang dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Bandar Lampung, Jumadi, bersama jajaran petugas pengamanan. Razia dilakukan secara menyeluruh di kamar hunian warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan ketertiban di lapas. Demikian Minum Waki Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Mengenai baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Dari miliki Baharudin Minemuagi Desa Paniku, sudah hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi buat Minemuagi dari Kaca Sunyi ini di Papunjungan Kuti, yang pagi hari ini lagi siap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas ya. Dimulai di hari Senin.

tentunya Minamuaki, apapun aktivitas Minamuaki semua di hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya Minamuaki untuk bisa mengawali aktivitas di hari ini, apalagi buat Anda yang punya banyak banget nih aktivitas di luar ruangan mungkin ya, ataupun juga untuk Anda yang punya mobilitas tinggi dan juga menggunakan kendaraan roda 2, mungkin informasi seputar perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung pada hari ini hingga esok hari bisa membantu aktivitas Minamuaki seunyini ya. Dan juga Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, di hari ini Senin 25 Mei untuk Anda yang berada di sekitaran Lampung Tengah dan juga Tulang Bawang, Minamuaki diperkirakan pada hari ini hingga esok hari, pada hari ini Senin 25 Mei 2026 untuk di Lampung Selatan dan juga di Kabupaten Tulang Bawang akan diperkirakan cuaca dengan udara kabur ya, ataupun berkabut juga di Minamuaki ya. Sementara itu suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk Anda yang ada di Tulang Bawang, Minamuaki, suhu udara berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan di hari Selasa untuk Anda yang tengah berada di Lampung Selatan dan juga di Tulang Bawang ya, pada esok hari untuk Anda yang berada di Lampung Selatan diperkirakan akan berawan dengan suhu mencapai 25 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu di Tulang Bawang pada esok hari akan diperkirakan turun hujan ringan dan suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda yang ada di Lampung Tengah, cuaca di pagi hari ini akan diperkirakan berawan, suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Sementara esok hari akan diperkirakan turun hujan ringan. Hujan ringan juga diperkirakan akan terjadi di Lampung Utara pada hari ini hingga esok hari, suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan juga untuk Anda yang ada di Lampung Barat nih Minamuaki ya, hari ini hingga esok hari akan diperkirakan kabut atau asap berkabut ya, maksudnya ya Minamuaki ya, suhu juga berkisar antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda yang ada di Tanggamus, pada hari ini Minamuaki akan diperkirakan udara kabur, hampir sama ya hari ini hingga esok hari untuk Anda yang ada di Tanggamus maksud kami, dan suhu juga berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda yang ada di Lampung Timur, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya, karena di hari ini Minamuaki untuk Anda yang lagi di Lampung Timur, lagi berada di Lampung Timur, hari ini pada Senin 25 Mei 2026 akan diperkirakan berawan, sementara esok hari diperkirakan turun hujan ringan, suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Anda yang juga lagi ada di Waikanan, di hari ini Senin 25 Mei 2026 udara juga diperkirakan kabur, namun berbeda esok hari ya, akan diperkirakan turun hujan ringan, suhu di Waikanan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda Minamuaki yang ada di Pesawaran, sama ya, pagi hari ini juga akan diperkirakan udara kabur, kemudian hingga esok hari ya, dan suhu berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi di Prengseu Minamuaki, udara kabur ya, dan suhu di Prengseu diperkirakan dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Anda yang lagi di Mesuji, pada hari ini akan diperkirakan udara kabur, dan juga pada esok hari justru akan terjadi hujan ringan ya, diperkirakan untuk hujan ringan. Hal yang sama juga ada untuk Anda yang ada di Tulang Bawang Barat, udara kabur dan juga hujan ringan,
Suhu yang ada di Mesuji berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Ini nggak jauh beda dengan Anda yang berada di Tulang Bawang pun sama ya, berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Anda yang lagi di pesisir barat, lagi menikmati suasana pagi ini yang mungkin agak tertutup kabut asap ya, karena pada hari ini Minamuaki juga diperkirakan cuaca di sana akan berkabut atau berasap ya, dan esok hari juga diperkirakan turun hujan ringan. Suhu yang ada di pesisir barat hari ini hingga esok hari berkisar 21 hingga 27 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda Minamuaki yang berada di kota Bandar Lampung, karena pada hari ini akan diperkirakan berawan, sementara esok hari akan diperkirakan udara kabur, suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk Anda yang lagi di metro, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Pada pagi hari ini mungkin gak jauh beda sama kayak di kota Bandar Lampung, akan diperkirakan berawan, namun berbeda pada esok hari, akan diperkirakan turun hujan ringan. Dan suhu yang ada di metro pada hari ini hingga esok hari juga diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Pagi hari ini minum lagi untuk Anda yang lagi sarapan dulu supaya kuat menghadapi dunia menghadapi aktivitas di pagi hari ini ya, ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Murti Devi dengan Sare.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Pagangilu mahapai, jamaram ka unyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
4: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
3: Ajo seraga hagat keni adok Batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
5: Perempat FM, suara budaya Lampung.
6: Minam Wagi masih kembali bersama kami pagi hari ini dalam Kelauni pagi ini untuk edisi di hari Senin ini. Gimana Minam Wagi di hari Senin ini untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, tetap semangat, atau juga untuk Anda yang lagi sarapan dulu kayaknya ya sebelum beraktivitas di hari ini, karena Minam Wagi dimanapun Minam Wagi berada, banyak orang juga yang menganggap ya bahwa sarapan itu penting ya. Jadi karena Mina Muaki banyak banget orang-orang setuju juga kalau misalnya sarapan itu sangat krusial untuk mengembalikan energi yang hilang setelah tidur malam, karena kalau misalnya melewatkan itu bisa bikin tubuh lemas terus juga susah fokus, apalagi untuk Anda yang hari ini banyak banget aktivitasnya ya. Karena Mina Muaki sarapan juga banyak banyak juga yang setuju ya kalau misalnya sarapan itu sangat penting karena penyedia energi. Sarapan juga memberikan ibaratnya apa ya, bahan bakar gitu ya Minum Wagi ya, agar tubuh kita siap untuk beraktivitas dan berpikir optimal seharian. Terus misalnya untuk Anda yang kadang-kadang suka lupa, gak fokus ya karena ternyata Minum Wagi kandungan glukosa dari makanan itu bisa membantu otak berkonsentrasi sehingga bisa lebih produktif. Dan untuk Anda yang lagi program diet, ini sarapan juga penting karena bisa ketika kita melewatkan sarapan nih Minum Wagi ya, justru bisa memicu rasa lapar berlebih di siang hari, berujung pada porsi makan yang besar atau sukanya ngemil nih, karena mungkin masih karena gak sarapan jadi ngerasa lapar ya, jadi semuanya pengen dimakan, jadi ngemil, sehingga juga kita susah untuk bisa mengatur asupan makanan apa aja yang masuk ke dalam badan kita, sehingga kadang-kadang tuh suka timbangan bergerak ke arah kanan jarumnya ya. Nah hal ini buat Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Mina Muaki kami akan hadir setelah waktu pastinya ya, dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana Mina Muaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Kelauni pagi ini.